0: cuman 19 detik nih.
1: Bentar, dari hati banget ya.
0: Iya lagi. Nah, tapi dia begitu denger Yuka ngomong liriknya, dia tuh udah tahu, langsung nyanyi. Cuman bingung, lagunya siapa ya? Judulnya apa ya?
2: Padaku isi hatimu. Jelas.
0: Ternyata feelingnya tepat pilih Yuka. Biasanya emang gue gak pernah berhasil.
1: Oh, pantes. Makanya pilih saya.
0: Oh, ya. Jangan dong. Jangan. Pilih sebagai apa nih?
1: Sebagai yang ini yang baca.
0: Oh, iya. Oke. Nanti kita balik lagi atau mau angkat satu penelpon terakhir dulu, Yuka?
1: Sabar dulu ya. Kita bakal putarkan lagu requestan dulu karena banyak banget yang sudah request di 087-87-84 kali 102. Yang
0: mau joinan. Pantengin telepon ya sekarang. Yeah. Karena nanti kita bakal buka sesi kedua dan untuk pemenang sementara di sesi pertama.
1: Siapa tuh, Kak?
0: Kasantosan 19 detik. Ada yang bisa nantangin enggak kira-kira?
1: Koksian bisa, yuk bisa
0: ya,
1: yuk.
0: Kan? Yeah. Jangan kemana-mana ya.
1: Siapa yang mau daging langsung aja telepon kita.
0: Boleh ikutan enggak sih
1: penyiaran? Enggak boleh, Kak. Enggak boleh.
0: Selalu begitu.

0: Fox Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: call dong?
1: Phone call dong?
2: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call?
0: Fox Uncle. Uncle.
3: Ya jadi Foxian, kalau dengerin kita dari tadi pagi ya, kita sempat ngomong kan Yuka bakal spill curhatannya. Boleh Yuka, waktu dan tempat dipersilakan, kita ganti lagu yang sedih nih.
4: Oke, jadi begini ya Foxian. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang. Kemudian,
3: terlalu sedih.
4: Seseorang itu,
3: masa gitu Yuka? Serius? Terus gimana dia Yuka?
4: Seseorang itu
3: gak tahu.
4: Belum.
3: Tadi kayak aku kayak mendengar suara-suara di belakang gitu.
4: Sedih banget.
3: Beda? Enggak?
4: Bukan kak.
3: Itu suara siapa?
4: Kak, itu suara hatiku.
3: Oh iya, berarti aku sudah bisa mendengarnya. Terima Jadi Fauzian, pagi hari ini kita bakal bahas tentang serba-serbi wanita setelah menikah. Menurut Foxian ya, ada gak sih perbedaan nih wanita apa? Yang setelah menikah?
5: Ada.
3: Apa?
5: Banyak.
3: Apa?
5: Salah satunya adalah fisik.
3: Oh iya lagi.
5: Perbedaan fisik.
3: Itu dia, dari itu. Yang
5: perempuan ya, kita POV perempuan dulu ya, karena kita kan perempuan ya. Rata-rata perempuan setelah menikah yang berubah apa selain mentalnya adalah fisik.
3: Iya benar banget. Dan gara-gara perubahan fisik jadi mental juga ikut hancur lebur kan?
5: Betul. Itu mengimbangi.
3: Betul, apalagi setelah melahirkan.
5: Iya.
3: Makanya jangan pernah ada yang jahat-jahat sama perempuan.
5: Dan sekarang, please. Kami ingin memberi dari sudut pandang pria, POV pria ya. Jadi menurut Anda apa perbedaan yang signifikan ya pada wanita Anda setelah menikah? Coba.
3: Waktu masih pacaran sama jadi, setelah menikah ya. Iya. Mungkin dari segi sikap juga, ya, dari segi penampilan juga.
5: Ini yang lagi dengerin di rumah, lagi istrinya lagi masak gitu ya, atau mungkin lagi sama pacarnya jalan-jalan, coba tatap dia. Liatin dia. Ya, apa kira-kira perbedaan yang signifikan wanita Anda setelah menikah?
3: Tapi kalau Yuka lebih mentolerir nih ketika seseorang berubah fisik atau berubah sikap?
5: Aku ke fisik.
3: Berarti kalau berubah fisik masih gak apa-apa?
5: Gak apa-apa sih.
3: Oke.
5: Karena fisik itu bisa dirubah.
3: Oh iya sih.
5: Kalau punya uang banyak.
3: Iya, itu dia. Kayak si siapa namanya? Istrinya Ardi Bakri tuh.
5: Nah, Nia Ramadhani.
3: Nia Ramadhani. Setiap habis makan banyak dia langsung suntik lengan cin.
5: Ah, serius?
3: Iya, biar gak gede. Itu dia, itu dia.
5: Artinya kita butuh Ari Bakri.
3: Iya. Kita butuh yang bakery lain-lain aja, bakery aja boleh enggak sih?
5: Oh, itu tadi tuh aku bawain.
3: Oh iya, makasih loh ya.
5: Iya, kan. Foxian, kan ini topik phone call-nya adalah serba-serbi wanita selama nikah. Ini kayaknya para wanita-wanita yang lagi masang, yang lagi nyuci, yang lagi nanding ini kayaknya pengen ikut join ya, karena ingin

0: speak up, karena wanita itu penting banget speak up.
1: Boleh, ya. boleh.
0: Jangan diam-diam aja.
1: Bener. Ya. Kalau misalnya nggak berani ngomong sama pasangan, saya tuh berubah tuh karena kamu kayak gitu kan. Udah ngomongnya di on air aja. Kalau yang pengen namanya
0: kita
1: disamarkan.
0: Sindir.
1: Bener.
0: Kita sindir lewat udara biar semua orang tahu.
1: Kita kalau nyindir tuh mati-matian.
0: Sekalinya nyindir, sekalinya gibah lewat on air.
1: Bener.
0: Ya.
1: Nah kalau misalnya yang pengen curhat juga boleh banget ya. Tapi mungkin namanya pengen disamarkan nggak apa-apa juga.
0: Camboys,
1: yeah. No comment deh tentang topik ini.
0: Camboys, istrinya panggilin dulu ya. Yeah.
1: Camboys, kalau menurut Camboys ya, kalau menurut Camboys, istri ada perubahan fisik nggak? Dia nggak berani.
0: Pasti ada. Nah ini dari kawa ini, serba-serbi setelah menikah, selain beban pikiran fisik maupun psikis juga harus tahan banting.
1: Bener.
0: Setuju saya.
1: Karena
0: Pandai Suartaya, suaranya seksi siapa?
1: Oh iya dong. Kita soalnya abis
0: ini tolong
1: makan.
0: Diperjelas ya.
1: Suara kita berdua udahlah biar adil.
0: Adriansyah, ini siapa ini?
1: Kalian playing victim. Kak Adrian, hey. Dengar ya, dengar. Kalian laki-laki, kalau misalnya tidak bisa menjaga pasangannya, otomatis pasangannya akan berubah. Baik itu secara mentalnya,
0: fisik, sudah
1: secara
0: pasti.
1: Fisik. Yang tadinya mungkin ketika pacaran si istri ini baik banget, ya kan, sabar, soft-spoken. Yeah. Begitu menikah
0: menjadi apa? Hardcore dia.
1: Betul. Nah, itu sebenarnya kalau saya pribadi ya, POV saya sebagai perempuan itu itu dia tangki cintanya enggak bisa dipenuhi sama suaminya.
0: Kalau Kakak waktu selama pacaran tangki cintanya penuh enggak?
1: Penuh.
0: Ketika menikah
1: makin
0: berkurang.
1: Penuh, makin penuh dong.
0: Bener.
1: Lagi didengerin. Takut.
0: Liari abis ini ditraktir makan ya. Oke, terus ada Kamade Hendra Dadoin, Kak Yanyan, hahaha.
1: Hai Kak Yanyan, Kak Yanyan udah nikah belum sih? Boleh dong, kalau misalnya udah nikah kasih tahu kita.
0: Dari POV laki-laki ya, pengen tahu ya, kira-kira apa sih perubahannya? Kalau perempuan ya pasti banyak ya.
1: Bener.
0: Belum ini, belum itu.
1: Betul. Makanya yang gak siap berumah tangga, mending jangan menikah dulu.
0: Bener.
1: Tapi saya setuju, kalau misalnya menikah itu bukan perlombaan.
0: Jadi menikah bukan karena sekedar kejar-kejaran. Ih, udah umurnya segini.
1: Betul.
0: Ini biasanya netizen yang begitu lingkungannya gitu ya.
1: Ditanya ya kan, ditanya nih. Ditanya misalnya kan kamu udah nikah apa belum kayak gitu. Dia stres, akhirnya ya udah deh, nikah aja biar enggak ditanya-tanya lagi.
0: Iya, dan juga circle pertemanannya juga ngaruh, Kak. Karena ada teman saya juga begitu.
1: Kenapa?
0: Ini circle pertemanan saya, ya kan? Banyak yang udah nikah, ya, dia belum sendiri nih, gitu kan. Pacarannya udah lama, gitu kan. Yang lain udah pada nikah gitu kan.
1: Dia belum sendiri.
0: Belum sendiri, tapi udah punya pacar memang udah lama gitu. Dan akhirnya apa? Dia kayak memberikan karena teman-temannya bilang, "Ih, nikah dong atau apa sih yang kowe tunggu kayak gitu kan."
1: Akhirnya
0: gitu,
1: dinikah. Kan?
0: Akhirnya dia bilang sama pacarnya, "Kamu serius enggak sih sama aku? Kamu mau nikah sama aku apa enggak di kedepan?" Gitu kan. Dan akhirnya dia setelah nikah nyesel dia ngomong gitu.
1: Dia
0: gue gak ngerti kenapa.
1: Padahal pacaran gue ya
0: udah lama. Ya harusnya aku nikmati dulu ya, biarin aja teman-temanku udah nikah gitu loh.
1: Kak, makanya jangan-jangan sampai dengerin omongan orang ya kan.
0: Dan itu faktor eksternalnya tuh keras banget. Kita bacain dulu dari Foxer yang
1: sudah. Kakak Lupus Pak nih, katanya setelah menikah aku berubah dari cewek yang jarang ngomong jadi super cerewet, dari yang gak bisa ngapa-ngapain jadi orang serbaguna macam tepung terigu.
0: Tepung terus ada siapa lagi?
1: Iya, tapi benar-benar saya juga kayak gitu, Yuka. Jadi dulu kan
0: tapi aku kebalik loh sekarang, Kak.
1: Kenapa?
0: Malah aku diem.
1: Oh, padahal dulu sebelumnya cerewet
0: diem
1: gitu.
0: Diem juga.
1: Oh, diem juga. Enggak, makin diem.
0: Aku lebih nyimpen.
1: Oke. Berarti gak pernah ngomel ya?
0: Saya ngomelnya adalah ketika sudah dar gitu.
1: Oh, kalau itu yang justru agak bahaya loh. Ketika nyimpen, tau meledak ya kan. Kalau saya gak bisa ada sesuatu ketrigger dikit, ngomel. Ngomel.
0: Ya.
1: Sama kayak Kalupus Pak.
0: Iya, Camois nih. Tapi pengalaman tiap orang beda, betul. Ada yang merasa mungkin hidupnya lebih tenang setelah menikah, betul. Ada juga yang merasa lebih berat karena belum siap secara mental, finansial, dan emosional, betul.
1: Iya, tumben dia bijak nih.
0: Iya,
1: karena gara-gara gagal tadi gue dari twist. Jadi mendadak baik.
0: Tapi kami setuju dengan statement Camois dari POV laki-laki ya.
1: Betul. Katu Purwa yang belum nikah gimana dong, Kak? Ya coba aja dulu nikah, coba aja.
0: Jangan dicoba-coba. Pernikahan itu tidak boleh dicoba-coba.
1: Iya, benar. Tapi Kak, sekarang tuh banyak banget ya angka perceraian juga di Indonesia juga kayak gitu kan. Mungkin karena apa
0: kira-kira
1: ya?
0: Faktor perceraian?
1: Sosial media deh.
0: Kenapa?
1: Membandingkan pernikahannya nih selebritis yang kalau misalnya dia lagi marahan dikasih tiket liburan, dibeliin mobil, gitu enggak sih?
0: Jadi standar-standar romantisasi, standar apapun itu sudah ada di sosial media.
1: Betul,
0: jadi kita tuh kayak ke brainwash.
1: Betul.
0: Wah, saya harus seperti ini.
1: Bener, bener.
0: Dan ketika ada statement orang yang sama seperti kita, dia sharing di social media, dia merasa kayak, wah gue ada temen
1: nih.
0: Nih. Ada temen nih, oh ternyata saya harus begini nih,
1: iya.
0: begitu.
1: Contoh
0: begitu.
1: Contoh kayak saya nih ya, misalnya nih, saya ngebandingin pernikahan saya dengan pernikahannya Nia Ramadhani.
0: Ya kan? Jauh dong.
1: Bandingin Bliari sama Ardi.
0: Jauh lah.
1: Ya enggak bakal bahagia gitu ya, kan.
0: Enggak boleh, enggak boleh bandingin. Kalau kita selagi terus lihat rumput tetangga itu pasti enggak akan pernah puas. Kan?
1: Iya betul, rumput tetangga kelihatannya dari jauh hijau.
0: Tapi padahal dari dekat butek kan?
1: Sama aja kayak kita.
0: Ya, ada kering-keringnya.
1: Iya.
0: Ada
1: ada kucing yang di sana sembarangan. Yuk, Bang Sian ditungguin joinannya ya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Camboin. Kenapa sih harus request lagu yang bikin kita nangis?
1: Takkan pernah habis.
0: Kita tuh terlalu sedih, Camboin. Hati kita tuh terlalu mellow sebagai perempuan, apalagi setelah menikah.
1: Takkan pernah habis.
0: Ah, lu kayak nyanyi. Oh, jangan. Kalau gitu kan bagus dong, lahirannya bisa normal karena enggak kering-kering air ketuban.
2: Kita ganti itu lirik ya. Hey, Kakak. Siapa di sini? Kakak sering ngatain Bang Adrian gendut.
0: Kan bukan ngatain, itu kan fakta. Emang enggak boleh.
2: Dia lagi dengerin.
0: Iya. Adrian, enggak, dia kenapa sih gentayangin kita mulu? Heran tau, Kak.
2: Gini.
0: Heran bener sumpah, Yuka.
2: Gini. Dia tuh gimana ya? Dia tuh mulutnya doang bilang ngata-ngatain ya, Kak. Ya sebenarnya dia tuh kangen.
0: Itulah caper, dia caper.
2: Itulah yang namanya love language-nya Adrian.
0: Iya, betul. Gitu.
2: Dia menghina kami ya.
0: Padahal kita dia sayang sebenarnya.
2: Dia tuh sebenarnya sayang gitu.
0: Dia makanya dia sok-sok caper gitu ke kita.
2: Dia lagi ngintipin kita sambil makan, enggak bagi-bagi.
0: Sorry ya, Adrian ya, apapun yang kamu lakukan, kita enggak akan pernah bisa berpaling.
2: Iya. Yes.
0: Kita enggak mau, Abang, kita enggak suka sama kamu. Please, yeah, please banget.
2: Abang ya tahulah ya, auranya kan agak ada aura ini ya, aura-auran gitu.
0: Aura kasih. Tapi kenapa nggak boleh ngatain kalau misalnya fakta?
2: Karena bisa dipenjara, Kak.
0: Wow.
2: Kalau ngatain temen gendut dan hitam.
0: Oh, kalau hitam sih oke ya, karena itu kan yang nggak bisa dirubah.
2: Ya tapi tetap aja, Kak, itu sarkas namanya.
0: Oh iya, Kak. Kalau misalnya gendut juga.
2: Kalau memang dia beneran hitam, jadi bilang aja gini, ih kamu kok kayak arang gitu.
0: Oh itu iya. Itu boleh berarti.
2: Boleh.
0: Oh berarti besok saya ganti ya, Mbak Adrian ya.
2: Bilang, ah arang, ih arang kan ini bermanfaat gitu.
0: Oh iya. Kamu terlalu bermanfaat gitu, yeah, walaupun kamu udah jadi ampas, tapi kamu bermanfaat gitu kan ya. Arang itu kan udah ampasnya kelapa, yeah, kan.
2: Betul ya.
0: Oh iya, boleh.
2: Tidak boleh ya, itu namanya body shaming ya. Ngatain gendut dan hitam itu bisa
0: jadi
2: dipenjara 5
0: sekarang,
2: tahun.
0: Kalau ngelihat temen yang agak gemuk, kita bilang aja, ih kamu kok bohai.
2: Iya, kamu makin seksual.
0: Montok loh gitu, ya kan. Jadi gak apa-apa kalau gitu, gak apa-apa.
2: Kalau misalkan okay, langsung bisa, ih Grace gendut hitam lagi.
0: Oh iya.
2: Itu bisa dipenjara, Kak, 5 tahun dan denda 500 juta.
0: Oh maksudnya
2: juta.
0: Ngomong kayak gitu apa?
2: Ini kan contoh.
0: Mancing-mancing emosi.
2: Contoh.
0: Kan udah contohnya udah Adrian, jangan Grace lagi udah.
2: Iya. Iya, Adrian gendut.
0: Iya. Nah, iya gitu. Benar. Oh, iya itu enggak boleh.
2: Sebenarnya fakta itu enggak sih?
0: Iya kan? Iya loh, kalau menurut Grace ya, Yuka ya, kalau kita ngatain bentuk tubuh nih, gemuk itu kan bisa diubah gitu kan. Yeah. Itu bukannya malah jadi motivasi ya?
2: Nggak apa-apa, tapi lebih baik kita daripada kita ngatain, mending kita kasih kayak ya udah sindir dengan produk sangat-sangat.
0: Oh iya,
2: kita
0: bener.
2: kita kasih skincare kita kasih duit
0: deh.
2: 35 juta, kita kasih reward umroh sangat-sangat.
0: Nah iya bener, apalagi kalau misalnya nih Foxia nih hari ini kan lagi lebaran haji ya kan, mungkin yang tahun depannya pengen berangkat umroh.
2: Waduh,
0: sebelum haji nih kita umroh dulu.
2: Iya,
0: nih
2: iya, karena ini bisa berlaku ini sampai di Desember 2026.
0: Masih berapa bulan? 7 bulan
2: masih
0: lagi.
2: Masih ada waktu untuk beli produk sangat-sangat. Jadi dikumpulin 9 kotak packaging minyak sangat-sangat ya, Foxian. Bagi Anda yang sudah punya, langsung dipotong menjadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024.
0: Nah, udah gitu dimasukin tuh ke dalam amplop ya. Jadi kotaknya sangat-sangat. Udah gitu dilampirin juga sama fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua tuh di lakban tuh, Yuka.
2: Iya, dan jangan dimasukkan foto mantan ya.
0: Oh, nggak boleh. Tapi mantan saya ini yang penuh keberuntungan gitu.
2: Oh, betul, keberuntungan boleh.
0: Boleh. Siapa tahu menang ya.
2: Iya, tapi jangan yang pembawa sial ya, Kak.
0: Oh iya. Enggak. Adrian tuh jangan yang dimasukin ya.
2: Jangan dia.
0: Malahan.
2: Iya. Malah amplopnya udah datang.
0: Kebakar dia.
2: Enggak bakal dibuka.
0: Iya.
2: Pasti.
0: Terus tiba-tiba kayak kebakar sendiri.
2: Iya. Goib banget. Jadi kalau udah, iya. Jadi kalau udah langsung aja dikirim boleh ke pabrik sangat-sangat yang di Gianyar di Jalan Sawo nomor 88 Desa Bakbakan Gianyar, atau boleh ke Fox Radio Bali ketemu kita berdua di
0: iya
2: Jalan Gatot Subroto 98 X Denpasar Bali.
0: Dekat-dekat ini nih sekalian boy daging kurban kalau mau mampir ya, tapi yang udah matang. Jangan yang masih
2: tapi
0: mentah.
2: Tapi nanti yang mentah kita bakal kasih.
0: Oh iya benar.
2: Yang ikutan games.
0: Kita masih buka ya di sesi kedua ya.
2: Yeah,
0: yuk ditungguin.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
1: By the way, Foxian yang lagi mantengin video, ada yang ngeh nggak? Apa yang sama dari Grace
2: kita.
1: Dan
2: ya, ya? Kalau ada yang benar ya, tak kita tambahin lagi dagingnya.
1: Harus banget gara-gara daging gitu ya. Foxian boleh liatin ya dari aplikasi ya, videonya. Bener. Jadi bisa liatin ya, kita apa yang juga sama ya, dari ya, Grace ya, ya, ya. Cari.
2: Apa persamaannya?
1: Apa please, persamaannya Grace sama please, Yuka?
2: Download aplikasi streaming sekarang juga di Play Store dan juga App Store, ketik POKS Radio dan pilihnya 102 FM dan di switch bagian video itu ada lambang video play gitu ya. Yes. Dan cari apakah persamaan dari kita berdua,
1: Grace entah sama itu, Yuka.
2: Entah gestur, entah apa yang terlihat, oh langsung naik.
1: Iya,
2: langsung
1: iya. Nanti Foxian ya, yang benar bisa dikasih request 3 lagu.
2: Ya. Itu program saya ya.
1: Enggak apa-apa, saya izin nyomot ya.
2: Foxian temukan persamaan dari kami.
1: Iya, ya, boleh ya, boleh jawab lebih dari satu, tapi boleh. Nanti yang maksudnya kita namanya TTS ya, teka-teki yes, suka-suka kita. Nanti Adriansyah enggak diajak main ya? Ngapain lo join-join? Nanti hai, yang bisa jawab yang benar ya apa yang sama dari kita itu bakal ngedapetin 3 lagu. Toh.
2: Apa jeda iklan.
1: Enggak yeah, bisa Yuka, iklannya banyak harus naik.
2: Tapi hanya program saya nanti di sore, Anda boleh join ya 3 lagu spesial untuk Anda sore nanti.
1: Iya, iya. Oke, dan sekarang kita masuk ke topik phone call ya. Jadi apa sih yang berubah gitu kan dari wanita setelah menikah?
2: Ini ada POV dari ini Camboys nanya. Nah, itu dari sudut pria gitu ya.
1: Iya, kalau versinya Camboys dari sudut pria kan apa namanya? Ada yang merasa hidupnya lebih tenang setelah menikah, ada yang merasa juga lebih berat karena belum siap secara mental, finansial atau emosional. Itu POV-nya pria.
2: Pria. Nah, kalau dari POV-nya cewek banyak seperti Mami Tuti nih yang bilang serba-serbi perempuan setelah nikah itu banyak banget Yuka, Grace. Yeah, ya, punya anak 1-2 masih langsing, tapi setelah anak 3 udah melar.
1: Itu
2: ya,
1: hormon.
2: Ada juga yang udah anak 1 masih melar sampai sekarang.
1: Bener-bener ya, kan? Itu efek gak sih karena kita hormon? Jadi kita setelah melahirkan
2: betul,
1: kan hormonnya
2: bisa hormon juga.
1: Iya kan ya,
2: dan juga faktor tidak pernah me time.
1: Oh nah, iya bener.
2: Perempuan
1: bener,
2: setelah menikah dia yang dia pikirkan adalah orang lain, tidak dirinya sendiri.
1: Bahkan
2: jadi dia bisa memikirkan dua kali ya kan?
1: Iya, bahkan untuk membeli skincare pun ya, kita tuh mikir kayak lebih bagus beliin anak ini deh. Kayaknya, kayak gitu.
2: Spare untuk jajan ini deh.
1: Iya, kalau Grace kayak gitu, kalau sedangkan laki-laki itu kan banyak waktu. Mereka mau me time ya silakan, mereka me time,
2: tapi
1: mereka mau beli apa-apa.
2: Saya maaf nih ya. Gak cuma perempuan aja sih yang punya perubahan setelah nikah. Laki-laki juga banyak sebenarnya.
1: Berubahnya apa? Laki-laki.
2: Berubahnya ya, perutnya buncit.
1: Iya berarti yang istrinya awalnya, istrinya merawat dengan baik kalau kayak gitu.
2: Merawat ya. Ya berarti kan ada perubahan.
1: Iya ada perubahan.
2: Ya, perubahan gitu ya. Yang dulunya bisa nongkrong dari jam pagi sampai subuh, sekarang nggak bisa kak. Cuma nongkrongnya ya tipis-tipis.
1: Emang iya.
2: Iya
1: lagi-lagi mah kalau dia mau pergi pergi aja sih tetap.
2: Ya tapi kan tidak bisa sekaya dulu bujang bang. Bang lagi kak.
1: Tapi dia nggak mikirin kak. Maksudnya gini, bukan yang nggak mikirin ya. Sorry. Maksudnya gini, ketika laki-laki pergi itu jarang banget anaknya nelpon. Ya kan? Nitip inilah, nitip itulah. Tapi ketika ibu, seorang ibu yang pergi baru 30 menit aja, udah ditelepon ditanya, "Mah, panci di mana ya? Mama, sendok makan saya yang kemarin ada titiknya tuh di mana ya?" Semua itu ditanya ke emaknya, ya kan?
2: Iya, iya.
1: Jadi maksudnya kita ya udahlah ya.
2: Oke, kita capek banget aja ya sama narasumbernya aja langsung. Nah, ini narasumbernya adalah
1: salah
2: sumber kan.
1: Banyak banget yang mau dikeluarin undek-undek gini.
2: Iya, enggak apa-apa keluarin aja. Iya, enggak apa-apa keluarin aja, Kak. Ya, itu ingusnya bener dulu ingusnya. Iya.
1: Oke. Okay. Ketelen lagi.
2: Oke, okay, Foxian kita akan menelpon salah satu narasumber. Nah, narasumber ini salah satu konten kreator juga, seorang ibu rumah tangga ya, ibu muda yang baru menikah dan punya anak ya.
1: Okay.
2: Yang dulunya adalah seorang konten kreator sampai sekarang.
1: Sampai sekarang masih ya.
2: Iya, masih. Dan beliau adalah dokter gigi juga.
1: Oh, berarti konten kreator, ibu muda, dokter
2: ibu
1: gigi.
2: Rumah tangga. Nah, ini kayaknya
1: independen banget kayaknya.
2: Ini adalah salah satu apa ya, perwakilan wanita yang ternyata wanita itu nggak cuma bisa jadi ibu rumah tangga aja, bisa merangkap dari segalanya.
1: Betul.
2: Ya kan?
1: Tapi gini Yuka, dari sebelum menikah itu kan konten kreator, apa namanya, dokter gigi, nggak perlu bagi waktu. Jadi semuanya bisa untuk pekerjaan, bisa untuk senang-senang. Nah setelah menikah otomatis harus bagi waktu kan, menyambut braggingnya juga, udah gitu anak juga, suami juga.
2: Kita coba tanya langsung aja sama kakak Ayu Sakura. Selamat
1: Hai.
2: Pagi.
3: Selamat pagi, Foxian.
1: Selamat pagi, Kakak Ayu.
2: Kakak Ayu, aku sering banget nontonin konten-kontennya Kakak bersama keluarga yang pakai ngomong bahasa Jepang, bahasa Bali, bahasa Indonesia.
1: Iya, iya, iya. Oh iya, Kakak Ayu yang ibunya itu orang Jepang ya? Kalau ibunya ya, kalau nggak salah ya?
2: Ibunya orang Jepang ya?
3: Iya, iya.
1: Ah, iya.
2: Coba, coba ngomong sekarang ngomong bahasa bahasa Jepang, Kak. Kayak di kontennya itu. Yuk, sapa dulu pendengar. Opa, sapa dulu pendengarnya.
3: Minasama, ohayou gozaimasu, Sakura desu.
2: Oh, hai
1: Kakak Ayu, nama ewa, nama ewa, Grace ewa.
2: Nah, watashi wa nama ewa Yuka desu.
1: Oh, Yuka desu, Grace desu ya berarti ya, yeah, Grace bukan desu. Grace ewa.
2: Bukan, gresekan lah mu.
1: Oh. Oke, okay. Kakak Ayu, nama ewa, Grace desu.
3: Aku hai.
2: Hai, gitu katanya.
1: Okay, arigato gozaimasu.
2: Tadi bahasa Jepang, sekarang bahasa Bali, bahasa Bali.
3: Karena, aduh.
2: Karena bapaknya kan bahasa, orang Bali.
1: Orang Bali, iya iya, bahasa Bali bisa juga berarti kan.
2: Tapi Kak Ayu ini mukanya Bali juga, Bali banget ya?
3: Iya, Bali banget sih, Kak.
2: Tapi adiknya juga ada Jepang-Jepangnya juga, punya adik kan, adik laki dia.
3: Adik-adik punya, punya. Adiknya yang lebih Jepang kayaknya.
1: Oke. Okay. Gitu. Eh, Kak Ayu, tak dulu sebelum masuk ke topik ya. Dilahirkan dari dua orang tua yang berbeda negara.
2: Nah, ini.
1: Itu ada kayak maksudnya hal-hal yang paling bikin aduh shock banget atau gimana enggak sih Kayu?
3: Kayaknya karena kalau teman-teman sih kayak Kak, kalau teman-teman datang gitu pasti semua yang dengar tuh kayak bengong gitu, kayak di mall kita jalan, kita tuh nganggapnya biasa aja ngobrolnya campur-campur gini. Cuman kayak orang-orang tuh pasti kayak ada yang liatin gitu, itu udah biasa sih kan kalau kita bengong liatin kayak. Yeah,
2: berarti Kakak Ayu ini ayahnya kan Bali, asli mana Kak?
3: Iya. Yeah.
2: Kalau boleh tahu?
3: Ayahnya Badung Kak.
2: Oh, Badung. Badung.
1: Nah, ibu, ibu Jepang mana Kak?
2: Jepang mana? Konoha Kak? Jepang, Jepang, Jepangnya Tokyo atau di mana?
3: Kanagawa.
2: Oh, Kanagawa.
3: Kanagawa.
2: Di sebelahnya ini Kanada.
1: Oh iya iya iya.
3: Iya iya sebelahnya sama.
1: Eh, kita kita O aja biar kesannya tahu ya.
2: Emang tahu. Ya,
1: oh, okay. Saya enggak tahu Kanagawa.
2: Kayu. Nah, Kayu ini kan juga sebagai content creator terus juga seorang ibu rumah tangga juga ya, Kayu ya.
3: Iya.
2: Kakak juga seorang dokter gigi. Nah, itu gimana membagi waktunya, Kak? Mantep bener.
1: Iya, iya. Berarti sorry Kak, saya potong Kak. Dari sebelum menikah itu Kakak sudah konten kreator dan dokter gigi juga ya?
3: Betul, betul, betul. Udah ngonten-ngonten. Sebelumnya ngonten itu dari zaman koas, koas gigi. Habis itu setelah jadi dokter gigi pun masih ngonten, karena sebenarnya suka ngonten Kak, sebenarnya suka edit-edit video gitu. Jadi sebenarnya masuk ke hobi jadinya ya Kak, ya. Okay. Hobi yang ya positif gitu ya, digunakan dengan baik gitu. Jadi sampai sekarang pun setelah menikah kalau ada momen-momen biasanya aku pasti rekam, habis aku edit kayak gitu, post-post aja sih sebenarnya Kak, sama kayak ibu-ibu di luar sana.
1: Okay.
3: Suka posting-posting aja.
1: Nah,
3: gitu.
1: Terus setelah menikah sama sebelum menikah kan otomatis waktunya banyak banget dong, kita gak perlu mikirin ngurus anak, ngurus keluarga gitu kan. Ada gak perbedaan setelah menikah nih, kayak misalnya kontennya jadi jarang muncul karena gak bisa waktu untuk ngedit
2: ya,
1: gitu,
2: waktunya
1: atau
2: kan jadi terbatas tuh.
3: Sebenarnya kalau kayak gitu tuh momen-momen konten kreator yang kayak burn out itu pasti ada Kak ya. Kayak gitu pasti ada kayak kesibukan. Iya ya. Tapi sebenarnya kalau waktu-waktu seperti itu lebih baik digunakan, memang kalau memang perlu istirahat ya udah istirahat saja, jangan dipakai beban sebenarnya ya. Biar enggak benci sama apa yang kita suka kayak gitu sih Kak.
1: Oh iya iya, karena saking burn out-nya ya.
2: Nah, ini sekarang kita mau tanya sebagai seorang ibu muda yang menjadi merangkap sebagai wanita karir juga, seorang dokter gigi juga, sebagai ibu juga, dan sebagai content creator, kira-kira dari Kak Ayu Sakura sendiri, perubahan apa nih yang Anda alami secara signifikan setelah menikah?
3: Yang paling terasa berubah banget itu mungkin mungkin kayak cara kita berpikir, tanggung jawab, prioritaskan apa, kayak gitu sih ya Kak ya. Okay. Kalau dulu kan kita kan nggak mikir sih, cuman kita ya udah santai-santai kayak upload aja, dokter gigi aja. Kalau sekarang itu kayak keputusan tuh bukan hanya tentang diri sendiri aja, kayak kita juga mikirin pasangan, anak, keluarga, kayak gitu sih. Jadi lebih dewasa dan bertanggung jawab aja sih jadinya Kak.
1: Boleh tahu nggak Kayu nikahnya kemana?
2: Iya, nikahnya ada ini, ada turunan Jepang juga nggak?
3: Enggak,
2: Jember Ketapang kan lo kira
1: itu
2: ya?
1: Kita
2: ada nggak
3: masih Bali sih kak.
1: Masih Bali. Ada kesulitan nggak untuk melakukan penyesuaian menyama braya gitu, walaupun bapaknya Kayu orang Bali tapi kan mungkin beda ya Gianyar sama Mengwi gitu, ada kesulitan nggak di awal kak untuk melakukan menyama braya atau apa gitu?
3: Puji syukur keluarganya masih, maksudnya dari mertua kayak gitu tuh masih sangat mendukung ya, kayak apa gitu diajarin kita. Jadi kayak kalau kesusahan di awal pasti ada, cuman niatnya dari kita mau belajar atau enggak, dari mertua mau ngajarin atau enggak. Tapi untungnya dari mertua, mertua di suami aku tuh baik banget gitu, kayak apapun diajarin kita, diinfoin kayak gitu. Jadi sebenarnya kesusahan di awal ada sih, cuman sampai sekarang masih
1: ada solusi,
3: fine-fine aja sih ya, gitu. Nah, ini selalu ada solusi gitu.
2: Betul. Berarti Kak Ayu kan sebelum menikah itu juga berkarir ya sebagai seorang dokter gitu. Nah, setelah menikah keputusan untuk tetap berkarir, karena kan ada beberapa perempuan ya setelah menikah itu memutuskan untuk selesai berkarir.
1: Betul.
2: Karena lebih fokus untuk keluarganya biar bisa ngempu kalau orang Bali bilang gitu. Ya. Nah, kalau Kayu sendiri kan tetap lanjut itu ya dari masa-masa bajangnya, tetap mengonten, tetap menjadi keluarga, jadi ibu
1: dokter gigi juga.
2: Nah, itu apa yang membuat Kak Ayu memilih untuk tetap berkarir, dan gimana respon dari keluarga, suami, mertua? Nah,
1: dukung dari, juga dukung, berarti.
3: Kalau dari keluarga sendiri kayaknya mendukung apapun pilihan saya ya, kayak sama sekali nggak ada yang menuntun kayak makanya sekarang itu kalau dibilang aku full time berkarir ya nggak juga, aku lebih kadang di rumah gitu, kadang aku kerjanya juga yang awalnya dulu banyak jadi lebih sedikit dikurangi biar ada waktu dengan keluarga kayak gitu. Jadi kita membagi waktu masing-masing semaksimal mungkin aja sih kak. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan, karena salah satu masuk di kehidupan saya, ya udah dijalanin biar bisa berkembang kayak gitu, biar lebih produktif, bisa membantu keluarga, kan sama membantu keluarga juga, bekerja itu kan membantu keluarga juga gitu. Jadi kayak ya dilaksanain aja kayak gitu kak sebenarnya. Tapi kalau dari keluarga sama sekali nggak ada yang kayak kamu lebih baik di rumah, kamu lebih baik bekerja, itu nggak ada sama sekali. Karena kayak menurut keluarga tahu apa yang paling baik buat diri saya, diri saya sendiri kayak gitu kak.
1: Nah Kayu, tadi kan kita bicara perubahan secara waktu ya, kalau dari fisik nih Kayu, ada nggak sih Kayu alami, apalagi kalau misalnya habis melahirkan punya anak gitu kan, ada nggak sih yang dialami perubahan secara fisik mungkin tapi, karena malas perawatan?
2: Tapi aku
1: gitu.
2: Lihat sih Kak Ayu tetap loh awet loh bodinya.
1: Oh iya kak.
2: Iya bodinya. Karena di video-video dia, aku kan ngikutin itu ya. Oh videonya dia yang masih bajang, seru-seru banget sama keluarganya. Terus akhirnya dia nikah gitu kan. Ya ini orang ini kok awet bener.
1: Berarti nggak
2: gitu
1: ada perubahan ya?
2: Dia bahagia kak.
1: Iya.
3: Bahagia kayak.
2: Harus.
1: Berarti kalau Kak Ayu nggak ada perubahan itu karena memang Kak Ayu merawat ya, jadi setelah lahiran olahraga, atau karena emang udah bawaannya bentukannya begitu aja?
3: Aduh, kak aku nggak suka olahraga.
2: Nggak suka olahraga padahal Anda seorang dokter.
3: Iya makanya itu tidak boleh diikuti, kayaknya aku harus olahraga. Aku memikirkan kayak harusnya aku olahraga kayak gitu sebenarnya ya, biar lebih awet muda. Cuman kayak dari SMA itu kekuranganku adalah tidak suka olahraga gitu.
1: Mulainya malas ya.
3: Kalau perubahan fisik kayaknya dia tuh nggak terlalu berubah karena menyusui juga ya kak ya, kayaknya menyusui atau ya berat badan itu cepat dipangkas sama menyusuinya kayak
2: nasinya gitu keluar ya. Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang tetap menyusui tapi badannya tetap
1: gemuk
2: ya. Beda-beda sebenarnya.
1: Berarti perawatan kayaknya khusus
3: nggak terasa mungkin capek ya nggak?
1: Iya. Perawatan khusus untuk bisa mempertahankan badan, fisik semua nggak ada ya Kayu ya?
2: Ada mungkin dari fisik, oke nggak ada. Mungkin perubahan dari batin, mental itu gimana? Gimana?
3: Iya. Mungkin kalau batin, mental itu semua ibu ada ya. Apalagi ibu yang awal-awal melahirkan belum pernah jadi ibu. Itu
2: pernah baby blues nggak Kak Ayu? Baby blues tahu nggak? Baby blues.
3: Tahu banget.
2: Pernah waktu itu ngalamin nggak?
3: Kalau dibilang baby blues kayaknya enggak ya kayak, tapi ada nangis kayak gitu tuh pasti ada kak. Pasti ada semua ibu
1: semua
3: ngalamin
1: ibu.
3: Kayak.
2: Bener.
1: Iya saya ngalamin juga.
3: Apalagi ibu-ibu yang pertama kali gitu kan, nggak selama ini bajang tiba-tiba jadi ibu kayak tanggung jawabnya besar. Ini anak keluar nggak ada apa instruksi gitu kan, nggak ada kayak HP atau TV gitu, nggak ada
2: tutorial ya, ya gitu. gitu ya, tutorial menjadi ibu, nggak ada, benar-benar
1: tiba-tiba datang, banget
3: datang nggak bawa apa, nggak bisa apa gitu.
1: Betul. Kan
3: jadi kayak itu pasti ada up and downnya, makanya untuk menanggulangi aku kayak ya sebelum melahirkan aku cari-cari informasi seputar ini bayi ini gimana cara merawatnya kayak gitu tuh. Menurut aku semua ibu tuh harus ya jangan semena-mena melahirkan, ya udah kita coba-coba aja
1: support,
3: saat itu dijalani betul, gitu.
1: Support suami gimana kak?
2: Support sistem suami itu paling penting sih sebenarnya.
1: Betul. Berarti suami sangat-sangat support ya.
3: Suami, keluarga gitu, semua itu penting menurut aku.
1: Apalagi abis lahiran biasanya begadang ya kan. Oke, siap-siap Kak Ayu.
2: Kak Ayu satu lagi ya, sebagai apa menurut sebagai ibu muda, apa yang membuat pesan dari kakak Ayu agar tetap waras dalam menjalani hiruk pikuk seorang ibu yang kayaknya wajib banget serba bisa, serba ada, serba ini
1: guna
2: gitu,
1: ya katanya fungsinya tadi ya,
2: kayak tepung gitu ya kita. Boleh coba kasih tips dari kakak Ayu.
3: Kalau menurut saya kayaknya jangan menuntun diri itu jadi harus sempurna gitu ya. Kadang cukup menjalani hari dengan baik aja udah hebat gitu. Udah berhasil makan, udah berhasil mandi gitu. Enggak usah harus sempurna. Kalau anak enggak makan hari ini, anak nangis, ya udah gitu. Yang penting ibunya udah mandi, udah cukup gitu. Udah sehari udah menjalani hari itu aja udah hebat menurut saya.
1: Betul. Merasa tertampar.
2: Tapi mungkin dari versi kita enggak apa-apa, tapi orang lain enggak apa-apa, orang ketiganya yang bilang nyinyir-nyinyir itu gimana mengantisipasi itu, Kakak?
3: Kalau orang ketiga tuh ya udahlah, nggak usah didengerin, masuk kanan keluar kiri aja. Itu kan mereka nggak ngurus hidupnya, kita juga.
1: Berarti poinnya tuh di suami aja ya, di pasangan aja ya Kak Ayu ya.
3: Kalau aku gitu aja kak, udahlah kasih mereka ngomong. Nanti kalau udah mereka ngomong ya udah, nggak usah didengerin, jangan dimasukin hati, masuk kanan keluar kiri aja.
1: Nah, ilmunya harus tinggi nih.
2: Ibu-ibu yang lagi dengerin ya, ya sudahlah ya. Pasti orang ketiga, maksudnya faktor lingkungan itu pasti akan mengaruh ke mental juga. Pasti ada aja yang ngomongin ini itu ya kan.
1: Bener. Tapi sebaik apapun kita, omongan pasti bakal ada ya kan. Bener. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang.
2: Yes, true.
1: Tumben baik. Oke, siap Kak Ayu. Thank you banyak ya sharing-sharingnya hari ini ya Kak Ayu ya.
2: Kak Ayu sukses terus.
3: Iya, terima kasih banyak Foxian.
1: Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Aku follow kamu loh.
3: Bener.
2: Ini nanti Kak Ayu kalau bahas gigi ya, tolong banget menjadi cosplay dokter gigi.
1: Iya. Serba bisa, serba guna nih ya kan.
2: Praktek di mana Kak Ayu?
3: Di Padang Sambian
2: kak. Oh, Padang Sambian itu praktek pribadi ya?
3: Enggak klinik kan.
2: Oh, sama klinik. Klinik.
1: Kayu, kalau misalnya dia pengen lihat kontennya Kayu, boleh enggak Instagramnya apa sih Kayu?
2: Boleh dikasih tahu Foxy yang siapa tahu kepo. Ih, siapa sih Ayu Sakura gitu kan.
1: Iya.
2: Bali Jepang.
3: Iya. Foxian bisa follow IG ya, Ayu Sakura _.
2: Oke. Ayu Sakura _ di TikTok. Siap. Juga ya.
3: Iya, Ayu Sakura A-nya double.
1: Oke. Terima kasih banyak Ayu.
2: Sehat-sehat bersama Benji.
3: Terima kasih banyak Foxian.
1: Bye-bye.
2: Luar biasa.
1: Kan Yuka intinya gini ya, menikah tidak semenakutkan itu.
2: Yeah.
1: Ya kan?
2: Jadi jalanin aja dulu.
1: Jalanin aja tapi jangan juga terburu-buru.
2: Dan please banget ya bagi Anda yang belum nikah ya, jangan sampai salah pilih.
1: Betul, karena menikah itu seumur hidup. Yeah. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan mungkin ada masalah atau apa. Ya.
2: Salah makan aja bikin sakit ya kan? Apalagi salah pilih pasangan.
1: Iya benar.

0: Gising ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 933 100 102. Sekali lagi di nomor 081 933 100 102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor 081 993 100 102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: balik lagi sama dua wacana,
1: wanita cantik mempesona.
0: Yes,
1: Grace dan Yuka
0: ada di sini. Masih ada waktu ya, kurang lebih 40 menit lagi nih Foxian. Dan kita masih mau bagi-bagi daging kurban.
1: Iyalah, daging-daging kurbannya.
0: Jadi,
1: daging buaya
0: bisa
1: ya,
0: lo dapetin
1: stoknya. Saya punya banyak ini buaya darat,
0: banyak-banyak
1: saya akan
0: bagi-bagi. Benar.
1: Bagi Anda yang bisa menjawab ini ya,
0: soalnya daging kambing udah terlalu biasa, sapi udah biasa.
1: It's too mainstream, you know.
0: Yes, already.
1: So kita akan memulai kembali ya,
0: yes,
1: untuk games sesi 2 ya.
0: Yuka kok nggak dipakai sih?
1: Oh, jangan kan, jangan kan. Nanti takut salvo. Tadi yang saya, lagi nontonin live,
0: iya,
1: live itu jadi terpesona.
0: Makanya mulut saya tuh udah nggak tahan pengen komen padahal.
1: Nanti ada fotonya tuh di jam sore ya kakak. Iya kakak, Foxian nanti pantengin apa yang ada di kepala saya.
0: Oh iya, pengennya sekarang. Foxian nih, kita masih juga buka ya, siapa apa persamaannya Grace sama Yuka.
1: Iya, ada yang jawab benar juga sih.
0: Ada yang benar, tapi di ini belum nih, di aplikasi belum ada yang benar.
1: Di aplikasi belum ada yang
0: benar. Yang benar ke WA tadi, boleh dilihat nanti bisa langsung request 3 lagu.
1: Iya, yang benar persamaan dari Yuka hari ini yaitu Yuka dan Grace ada di aplikasi streaming. Intip dulu kita
0: intip
1: berdua.
0: Intip dulu, benar, lihat dulu nanti yang benar bakal dapat 3 lagu. Dan sekarang Foxian, kita bakal buka penelpon di 087878-4x102.
1: Betul, tugas Foxian gampang banget untuk mendapatkan, mengalahkan siapa pemenang tadi sementara.
0: Kasantosan
1: ya.
0: Itu 19 detik bisa ngejawab.
1: Yeah.
0: Jadi gamesnya cuman kita bacain lirik lagu dan Foxian harus nebak lagunya siapa, judulnya apa, dan nanti waktu yang paling cepat itu yang bakal menang. Dan sekarang pemenang sementara ada Kasantosan 19 detik. Kita masih nyari yang bisa nantang ini ya.
1: Ini belum ada nih ya, belum ada yang berani. Ayo coba dulu kakak Decip ya, daripada tidur ya mending nelponin kita berdua.
0: Iya bener, Kayanian juga, Kayanian ayo.
1: Beraninya cuma chatting doang, itu sangat tidak gentleman ya kan. Ini ada kakak Santos, oh dia kakak Santos.
0: Kasantosan udah nih.
1: Kaboy Gusta ikut ya.
0: Kaboy Gusta. Kayanian Kagus Ade nih, Kagus Ade. Kayaknya pengetahuan lagunya tuh Kagus Ade tuh dalam banget. Kayosep juga nih, Kayosep nih.
1: Kayosep siapa?
0: Kayosep Prasetyo.
1: Oke,
0: biasa join dari aplikasi.
1: Join dong ke WA ya.
0: Ayo boleh.
1: Di down 8787, delamannya 4x102. Ini beneran gak ada yang berani melawan kakak Santosan.
0: Kawahyuni kok tumben, Kawahyuni
1: iya,
0: biasanya
1: kan nelfon. Biasanya di nelfon.
0: Kemarin tuh udah susah banget kan masuknya kan. Tadi juga yang di sesi pertama yang pagi susah banget masuknya. Dan kali ini kita tunggu penelpon lagi yang mau joinan, lagunya gampang-gampang banget Yuka.
1: Iya, ini gak ada yang berani, takut sama Tatupurwa. Mana ini Tatupurwa? Tak telpon aja lah dia ya.
0: Tatupurwa ya.
1: Ya, kita tantangin balik. Kita yang bakal nelpon.
0: Tadi lagunya udah sampai mana sih?
1: Sudah sampai ini kak. Nah, ini gampang banget loh, cuma jawab penyanyinya doang.
0: Di atas belum, di atas kayaknya. Di atas. Ini belum.
1: Naik lagi.
0: Ini belum.
1: Ini. Tatupurwa siap ya.
0: Kakak Tupurwa, selamat pagi.
2: Pagi Kak Grace, pagi Kak Yuka.
0: Ayo dong, tantangin Kak Santosan.
1: Kak Tupurwa jangan sampai seperti Camboiz ya. Saya nyebutin itu lirik lagu ya, sampai satu jam pingsan dia.
0: Iya.
1: Kagak jawab-jawab.
0: Sampai capek yang ini yang baca ya kan.
1: Okay.
0: Kak Tupurwa, langsung aja dijawab ya, begitu tahu ya.
2: Oke kak, kalau tahu ya, kalau tahu pingsan ya.
1: Iya,
0: sama aja.
1: Kak Tupurwa udah tahu, udah paham rules-nya ya?
2: Udah.
1: Ya, oke, siap ya.
0: Yuka bacain ya.
1: Siapa yang mau bacain? Saya bacain lirik.
0: Yuka bacain, ntar abis ini baru Grace.
1: Oke, siap ya Tupurwa ya. Yuka akan bacakan liriknya dan jawab penyanyinya dan judul lagunya.
0: Dimulai dari sekarang.
1: Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu, karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hari telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu
0: ketiduran
1: yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya
0: Katubruwa,
1: waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan
0: Katubruwa,
1: kau seperti.
0: Coba lihat dulu, dimatiin gak sih?
1: Enggak dimatiin sama dia. Kau seperti nyanyian dalam hidupku.
0: Katupurwa.
2: Ini lagunya Niji deh.
0: Pas ya. Oke, kita mainkan dulu. Tahu enggak lagu ini?
1: Ayo.
0: Tahu enggak lagu ini?
1: Tahu.

0: siapa kak? Tahu nggak Kak Tupurwa masih hidup kan dia? Lagunya Onca, dia lofa. Iya. Nah, Kadek Gin ayo telepon ke sini buruan. Thank you banyak ya.
1: Purwa enggak apa-apa walaupun gagal sudah meramaikan ya.
0: Yuk ditelepon lagi. Yuka yang atasnya ini belum tahu yang atasnya.
1: Ini pintar dulu ini aku angkat telepon ini.
0: Enggak, ini yang atasnya belum dibacain lagunya.
1: Mana?
0: Kita maaf ya Foxy, dia jadi berantem di mari. Itu yang atasnya. Kok malah turun sih?
1: Atas mana, Kak?
0: Kan tadi dia lofa. Naik. Naik. maaf ketahuan asli ya. Naik. Ini belum kan?
1: Iya udah.
0: Naik lagi. Ini udah.
1: Belum ini. Ah, kita telepon aja.
0: Oke.
1: Suka-sukaku ya. Yaudah,
0: ya udah suka-suka deh. Ya, Foxy okay. Ya.
1: Ini ada kandidat lagi nih. Ayo tantang Kakak.
0: Kadek gini nelponin.
2: Halo.
0: Halo, pagi. Selamat pagi.
2: Pagi ya.
0: Kadek Gin, password ya, sangat-sangat sih enggak ada lawan.
2: Aduh, saya baru
0: sangat-sangat sih enggak ada lawan.
1: Sangat-sangat sih enggak ada lawan gitu doang.
2: Sangat-sangat yang ada lawan.
0: Siap.
1: Sudah siap ya, rulesnya udah tahu ya, Dek Gin ya.
2: Iya.
0: Lagu yang mana?
2: Lagu kan sama penyanyinya kan judulnya.
0: Iya yeah. Betul. Kita pakai waktu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, udah siap. Grace yang bakal bacain ya, Dek Gin ya. Halo.
1: Kakak Dek.
0: Ya, Grace okay. Bakal bacain dimulai dari sekarang. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpimu.
1: Judul,
0: aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku, entah di mana dirimu berada. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu.
1: Salah kak.
0: Tapi udah bener hampanya aja. Cuman waktunya 24 detik.
1: Oke, kita mainkan lagunya.
0: Kita mainkan lagunya sekarang, nyanyi bareng Kak Degin ya.
1: Ayo Kak Degin.
3: Coba untuk melupakan.

0: kandidat selanjutnya ada Kakak Katarina. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bentar, belum aku speaker lah ini.
1: Nah, pagi siapa di mana?
2: Katarina di Sudirman.
1: Kakak Katarina, kakak, passwordnya dulu.
2: Sangat-sangat saya nggak dilawan.
0: Siap. Kakak Katarina sudah paham rules-nya?
2: Iya.
0: Oke, siap ya. Mau Yuka atau Grace yang bacain liriknya?
2: Siapa aja boleh. Siapa
1: Yuka aja deh, boleh. Tadi udah Grace. Yuka. Yang mana nih lagunya nih? Ini ya.
0: Oke. Kakak Katarina.
1: Kakak Katarina, radionya boleh tolong dibuang dulu gak dikit?
0: Jangan dibuang
1: dong,
0: jangan
1: ya.
0: Dengerin kita.
1: Kalau bisa ya.
0: Dikecilin ya, Kak. Udah?
2: Sudah.
0: Oke, Kak Katarina siap ya. Yuka akan bacakan liriknya dalam kehitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuliskan kesedihan. Semua tak bisa kau ungkapkan. Dan kita akan bicara dengan hatiku. Buang semua puisi antara kita berdua.
1: Apa?
2: Hapus aku nih, Ji.
0: Yeay!

0: lagi banyak Kakak Tarina ya. Sementara Kakak Katarina yang mengungguli ya di 11 detik.
1: Kita tantang satu lagi ya, yes, yang bisa mengalahkan ya.
0: Benar banget.
1: Oke, jadi ini siapa ini? Ada yang satu lagi kita sambut. Siapa?
0: Halo, dimana? Siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, siapa di mana?
1: Namanya siapa, Kak?
2: Aryan di Kutse.
1: Aryan. Oh, ini Kak Aryan. Kak Aryan, kecilin dulu radionya. Volumenya. Sudah?
2: Kedengeran ya?
0: Kedengeran.
1: Iya, kedengeran. Oke. Okay.
2: Sebentar.
1: Iya, Kakak boleh keluar dulu, enggak usah lagi.
0: Keluar dari mana nih?
1: Keluar dari mobil atau dari rumah?
0: Kakak di rumah ya, Kak ya?
2: Iya, aku di mobil kebetulan.
0: Oh, lagi di mobil. Oke, oke, oke.
1: Keluar mobil maksudnya. Oke. Okay. Kakak Aryan sudah siap?
2: Siap, tapi aku boleh minta ini enggak, Kak?
1: Minta apa?
0: Minta apa, Kak?
1: Minta duit, jangan. Aku juga pengen.
0: Maaf Kak, kita belum bisa ngasih.
1: Apa Kak? Apa Kak?
2: Baca liriknya jangan pakai nada-nada, pakai puisi biasa aja biar enggak muter-muter di kepala kita.
0: Ini tantangannya justru di sana.
1: Memang enggak pakai nada. Kita kan memang pakai cara berpuisi.
0: Iya, cara berpuisi kita.
1: Jadi penyair ini.
2: Aduh, oke.
0: Oke, udah siap ya?
1: Ini gampang Kak, ini gampang Kak. Kakak kalau enggak bisa ngalahin Kakak Tarina, wah fix sih.
0: 11 detik ya Karian ya.
1: 11 detik. Kurang dari 11 detik, 11 detik mengalahkan Kakak Tarina, oke?
2: Okay? Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita mulai. Siapa baca?
1: Siapa yang bacain? Siapa yang pengen? Kakak Aryan mau siapa bacain?
2: Kak Adrian.
0: Enggak ada.
1: Dia lagi disembeli.
0: Ini Gris sama Yuka.
1: Siapa?
2: Kak Gres aja, Kak.
0: Oke, okay, Kak Gres. Siap, kita mulai dari sekarang ya, Kak Aryan ya. 1, 2, 3.
2: Kak Yuka aja, suaranya lebih besar Kak Yuka.
0: Oh iya, Kak Yuka deket-deket ke sana kan.
1: Oh okay, iya,
0: okay, okay,
1: curang
0: siap.
1: Dia ya.
0: Siap. Lu yang deket handphone.
1: Iya, bener-bener.
0: Oke, kita mulai dari
1: Dia revisi soalnya, dia dengerin suara lu.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kita mulai dari sekarang.
1: Kau membuatku berantakan. Kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya. Kau menolakku, acuhkan diriku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari, ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku?
0: 2 jam kemudian.
1: Lelah hati ini meyakinkanmu.
0: Pas,
1: cinta
0: Kakak
1: ini membunuhku.
2: The Massive.
0: Iya, judulnya.
2: Merindukanmu.
0: Nah, Tedor. Kakak coba. Mangan, Kakak.

0: Lagu judulnya apa?
1: Judulnya tadi kan penyanyinya bener.
0: Kau membuat. Nggak tahu kakak. Kau tak
1: berdaya. Ih padahal itu udah aku spill loh.
0: Ini judulnya Cinta Ini Membunuhku.
1: Membunuhku.
0: Aduh. Oke, kita nyanyi bareng aja deh.

0: Kak Arya.
1: Thank you ya Kak Arya nih ya, walaupun gagal
0: masih
1: menjawab.
0: Belum. Yuka ada satu lagu lagi tahu Yuka?
1: Apa?
0: Satu lagu lagi di ininya.
1: Oke.
0: Coba-coba cari
1: tantang,
0: ke atas.
1: Kita tantang lagi satu penelpon berarti ya.
0: Satu penelpon lagi ya. Coba saya pinjam mouse dulu. Satu penelpon lagi Foxian yang mau joinan yang bisa mecahin. Aduh kodok.
1: Mecahin telur.
0: Enggak dong, jangan dong. Yang okay, mecahin 11 detik ya bisa langsung Kak Tuti. Coba bisa dicoba
1: okay.
0: Dong.
1: Oke, aku sampai berdiri saking semangatnya loh.
0: Iya sumpah. Kan?
1: Kakak Tuti, selamat pagi. Ini soft spoken ini ibu-ibu.
0: Iya.
1: Mana kita agak ngegas modenya ya. Halo, Mami?
2: Ayo gas.
1: Kakak Tuti yes, sudah siap?
0: Yuka coba saya pinjam ini.
1: Bentar dulu ya. Kakak Tuti bentar. Standby ya karena ini akan mengalahkan Kakak Katarina ya 11 detik. Kalau bisa Kakak Tuti menjawab judul lagu dan penyanyinya kurang dari 11 detik. Paham ya Kakak Tuti ya? Oke.
0: Tahan dulu ini apa ya?
1: Anda nyiapin. Bagaimana?
0: Ini udah.
1: Oke, yang itu tadi Kak, yang atas satu belum Kak. Ini Antana. Naik lagi gini. Naik lagi.
0: Ini.
1: Bukan. Nah, ini belum.
0: Oke. Yuk aja yang bacain, saya cari lagu dulu.
1: Oke. Kakak Tuti ready ya? Saya akan membacakan liriknya. Sebutkan nama penyanyi dan judulnya.
2: Yap.
1: Satu.
0: Belum. Waktu.
1: Anda standby HP dong.
0: Iya.
1: Timernya.
0: Oke. Hitung.
1: Tiga.
2: Dua. Enggak nih.
1: Satu. Aku gak mau menjadi setan yang menakutimu. Aku gak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu. Yang aku mau kau mencoba untuk mengenal aku. Yang aku mau kau belajar untuk mencintai aku. Tulus dan apa adanya. Aku tuh gak ingin seperti api. Membakar hati. Siapa Mami?
2: Siapa ya?
1: Pas. Enggak tahu pas.
0: Pas. Kalau gitu kita mainkan aja.
1: Ini dia judulnya adalah Virus.

0: thank you banget Gaga Tuti ya. Sudah selesai yuk koleksi lagunya udah habis.
1: Udah habis.
0: Oke. Okay, lagi.
1: Belum ada yang nelpon jadi kita selesaikan saja
0: ya. Sampai di sini ya.
1: Berarti pemenangnya siapa tuh?
0: Kakak Tarina yang berhasil menjawab 11 detik.
1: Wow, paling singkat ya, paling cepat menjawab lagunya Niji.
0: Padahal tadi Kak Santosan tuh udah hampir menang, tapi mohon maaf ya Kak Santosan yang belum rezeki lagi.
1: Kakak Tarina ditunggu nanti ya untuk proses mengambilan daging buaya daratnya. Nanti saya akan sampaikan di mana mengambilnya dan kapan
0: yes.
1: ya.
0: Kalau misalnya memang pengen dikirim online boleh WA aja ke sini ya.
1: Nanti,
0: kan?
1: Nanti kami akan yang meneruskan ya. Kakak Tarina,
0: selamat ulang tahun.
1: Enggak ya. Enggak lagi di
0: iya,
1: di
0: iya,
1: restoran.
0: Beda.
1: Kakak ada yang lagi satu nih pemenang ya untuk pemenang. Menjawab persama
0: oh, iya, iya,
1: kita.
0: Oh iya. Itu ya. Baru coba-coba lihat di aplikasi.
1: Gak, mau di sana saya.
0: Oh iya lagi. Ya. Ayo di aplikasi ini ada Kakak Sucipta. Kayuka kok pakai daster katanya enggak salah. Udah gitu ada Kakak Tupurwa warna baju tuh sama Kak Katuterawati sama-sama rambut seterurai. Beda, bukan yang kayak gitu ya. Jadi yang bisa ngejawab bisa dapetin 3 lagu. Kita bakal umumin sebentar abis ini kita balik lagi ya Yuka.
1: Yes, stay tune terus sampai di jam 10 pagi. Vamos que senão tudo direitinho assim, ó.

Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Mall. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok @level21.com.

0: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, Dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau merokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
7: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
6: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
7: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 Eksekutor dan Bazar.
1: Siapa nih?
0: Dua wacana wanita
1: cantik mempesona. Ada dua bidadari yang menemani Anda sampai di jam 10 pagi, which is lagi bentar aja.
0: Iya,
1: ya,
0: say. Lagi 10 menit lagi ya, tapi masih ada beberapa requestan yang belum diputar. Jadi jangan kemana-mana, ada satu single ini ya, request Kasantosan yang menang, berhasil ngedapetin 3 lagu.
1: Persamaan dari Yuka dan Grace di pagi hari ini siaran adalah
0: baju kita sama.
1: Ini kopelan sama pacar,
0: iya
1: gitu
0: kan?
1: Ya, sama pasangan ini sama ya, sama partner siaran.
0: Iya, kan? Kalian boleh dipantengin ya dan lihat bajunya Grace sama Yuka itu sama, cuma beda warna.
1: Beda warna doang. Kalau Grace warnanya brumbon ya.
0: Ah.
1: Kalau saya udah seputih hitam.
0: Saya lebih kayak ke penunggu ya.
1: Panca warna.
0: Iya kan.
1: Aku di penunggu karang.
0: Iya kan. Saya putih kuning gak sih udah.
1: Jangan dong. Oke.
0: Okay. Lagunya ini dari SID Kuat Kita Bersinar.
1: Spesial untuk requestannya dari Kakak Santosan mendapatkan 3 lagu.
0: Yes. Kita bakalan kuat ya. Kita ini perempuan-perempuan kuat.
1: Iya, kita harus kuat tapi bentar dulu.
0: Mm.
1: Makan.
0: Makan dulu.
1: Boleh kita menghadapi dunia yang keras ini, tapi makan sih, mangan dulu wes.
0: Betul, apalagi kalau makanannya enak,
1: iya
0: ya kan. Eh, cewek tuh gampang tau. Pengen nyenengin hati perempuan, cukup ajak ke tempat makan.
1: Bener-bener.
0: Iya kan,
1: iya, yang juga
0: tempatnya romantis, makanannya enak
1: dan gak mainstream gitu.
0: Iya, nah.
1: Jangan di tempat yang totetet.
0: Paham
1: ya?
0: Enggak.
1: Masa gak tahu sih? Jadi apa-apa kita pasti ke restoran itu, Kak. Kalau di restoran itu pasti memplaykan lagu tetetet. Lo gak ngerti ya?
0: Gak ngerti.
1: Lagu ulang tahun.
0: Iya, emang restoran apa nih?
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Gak tahu.
1: Katro banget sih. Itu
0: daerah
1: sana. Bukan.
0: Apaan sih?
1: Restoran yang terkenal di Bali lah pokoknya.
0: Pasti. Gak tahu, gak tahu, gak tahu.
1: Gak tahu.
0: Gak tahu, gak tahu, gak tahu.
1: Huruf depannya G. Huruf depannya G.
0: G. Grace.
1: Iya.
0: Gak tahu, bener gak tahu, gak tahu.
1: Oh, berarti gak pernah makan di sana ya?
0: Gak pernah makan di sana.
1: Katanya orang kaya.
0: Enggak, saya kan makan di Mangolango.
1: Oh, masak Pak Eko.
0: Sorry ya kalau restoran lain kalau Grace skip.
1: Pantes.
0: Nah, ya, makanya gak tahu.
1: Emang gimana Mangolango, Kak?
0: Mangolango tuh lokasinya di Gianyar ya.
1: Wah, jadi ini boleh banget lagi libur
0: bener
1: ya.
0: Bener banget. Itu suasananya romantis banget juga karena pemandangannya bagus. Ya kan makanannya juga enak. Okay. Waktu itu kan juga kesana beli apa? Bebek ya?
1: Bebek, iya. Saya dikasih bebek goreng spesial sama ini suap-suapan sama Marcelo Tahito kan waktu itu disuruh.
0: Saya gak percaya, mohon maaf nih. Karena waktu itu Marcelo sama saya.
1: Ambil aja udah ya.
0: Rebutan laki
1: yaudah,
0: orang.
1: Yaudah saya sama Dani.
0: Iya udah. Ambil dah. Gida.
1: Gak mau gue.
0: Kita rebutan laki orang banget ya tuh.
1: Yang direbutin ya gitu banget ya.
0: Iya kan. Foxian bisa mampir ya, mumpung lagi libur ke Mangolango. Lokasinya di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar.
1: Ya, untuk harga sudah pasti terjangkau. Ini sangat family friendly. Jadi boleh banget ajakin seluruh keluarga Anda yang lagi liburan. Anak-anak Anda pasti suka banget.
0: Kemana?
1: Ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view.

0: game with Wadah Tuh FM Fox Radio Bali, simply the best station semuanya. Sangat-sangat asing ada lawan, sangat-sangat kita semua bisa.
1: Hebat.
0: Bisa.
1: Hebat, bisa hebat.
0: Ya, ya kan? Itu maksudnya.
1: Fox, waktunya mepet banget di jam 10, ini. Jadi Grace harus pamit undur diri baru sama Yuka.
0: Ya, kita gak pengen pisah sebenarnya.
1: Iya, tapi gimana kalau Adrian kita kick out aja yuk. Ya. Besok kita lagi.
0: Oh, besok ini aja kali ya, kita... sudahi kita, aja kontraknya
1: kita kali santet ya. Aja kali ya biar sakit jadi nggak bisa siaran.
0: Janganlah ya, itu gitu dia nyaman sama kita,
1: tapi aku nyaman sama Yuka pagi-pagi dibawain roti. Iya, ya kan?
0: Sayang itu, aku tuh sayang sama siapapun partnerku. Thank you banget Foxy.
1: Ya kita pamit undur diri ya,
0: sampai jumpa nanti sore bersama Yuka di Wanted to Launch.
1: Yes.
0: Dan Grace besok pagi,
1: besok
0: ya.
1: Pagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Grace Naidu,
0: saya Yuka Putri,
1: sign pamit out.
0: Undur diri.
1: Bye-bye, I love you all.
0: Love you both.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sekali The Fan Station. Widih, hari ini bareng Bella Octavia walaupun tanggal merah. Apa itu tanggal merah? Tidak terasa sama Bella Octavia, tidak terkena Bella Octavia. Bella tetap di sini nemenin Foxian ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. So, buat Foxian yang mau gabungan boleh aja merapat yuk. Merapatnya gimana? Jadi dengan cara download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Nini yang pengen lihat wajahnya Bella yang belum makan daging kurban. Di sini masih terlihat semangat, apalagi ntar kalau misalnya dapat daging kurban, wow, lebih semangat lagi. Jadi boleh download ya Foxian ya. Dan bisa gabungan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Ya ampun, udah rame banget nih yang gabungan ya. Sabar, pelan-pelan satu-satu, ntar Bella bakal bales chatnya, Bella puterin lagunya ya Foxian ya. Jadi kalau misalnya seperti biasa, hari ini Bella bakal bahas apa? Bahas yang lagi seru-seru Foxian nih ya. Apalagi kalau bukan tentang dolar. Kayaknya dolar nih semakin hari semakin bikin kita pusing Foxian ya. Kira-kira hari ini sudah di angka berapakah anjloknya rupiah? Tunggu, ntar kita bakal bahas.

0: Music is about to feel. Feel the beat. Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Without You. Simply the best station. Ah, hari-hari ini terus-terusan nih naik melulu nih kalau Bella lihat update-annya. Sekarang rupiah udah nggak ngerti lagi sih Foxian ya. Kemarin kan 17.700 ya Foxian ya. Sekarang udah di angka 17.845,60. Wah, gila gila. Ini gimana nih? Jadi bukan kita nakut-nakutin ya Foxian ya. Jadi kalau misalnya keinginan dari pemerintah atau Menkeu kita bilang nanti akan kembali normal kok. Cuman mungkin aja memang bisa kembali normal. Tapi kalau misalnya jaraknya terlalu jauh kayak gini nih Foxian, pengen ngembalikan lagi normal ke angka 16.000 atau 15.000, ini udah 17.800, bentar lagi ini mencapai 18.000, agak susah nanti turunnya nih. Kita nggak tahu ya. Semoga kedepannya benar-benar akan ada keajaiban yang bisa menyelamatkan pelemahan rupiah, karena ternyata rupiah lemah ini banyak banget harga-harga yang jadi naik ya Foxian ya. Salah satunya adalah plastik gitu kan. Terus udah gitu harga-harga yang lain juga ikutan naik gitu Foxian. Jadi gimana lagi nih kita bertahan dengan gaji kita yang enggak naik-naik Foxian. Gimana, tolong dong, tolong rakyat kecil gimana nih.

0: memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sangasanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sangasanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sangasanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sangasanga Spa.
4: Rajang semang, gek.
5: Rajang semang, mok, gek.
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Inge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
4: Coba face wash Sangasanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
5: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
4: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, gek.
5: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
4: Giring, numbas mangkin pangresik wajah Sangasanga. Produk puniki, inggi punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing ada lawan.

Kota dan Bazar. Balikan lagi barengan Bella Octavia. Dan satu single mengudara, Send My Love, Adele. Ayo kirimkan cinta-cinta yuk ke Bella yuk, biar Bella lebih semangat. Walaupun hari ini tanggal merah, libur, Bella masih tetap bekerja gitu Foxian. Ya, it's okay, Bella nikmatin prosesnya. Anyway Foxian, gimana hari ini Idul Adanya? Jadi mungkin ini menjadi perayaan untuk umat muslim ya. Kurban, ada yang potong kambing, sapi, ya kan. Jangan aja potong perasaan atau potong gaji. Jangan. Tapi Foxian ya, kalau misalnya kebanyakan makan daging nih, apalagi buat orang yang tensinya tinggi gitu ya, darah tinggi gitu Foxian ya, itu biasanya cepet pusing atau uyeng-uyengan kepalanya. Ayo, ada yang sering ngalamin gitu Foxian? Kan kayak Idul Adha nih kayak dapat daging terus kita gak makan kayak sedih kan, tapi tetap pengen makan. Cuman kita termasuk darah tinggi Foxian. Nah, jangan lupa Foxian, balur tipis-tipis menggunakan minyak sanga-sanga. Ultimate sanga-sanga Foxian. Jadi bisa sedikit menenangkan, bukan sedikit ya, banyak menenangkan pikiran Foxian. Apalagi nih kalau misalnya yang tadi sudah Bella bilang, abis makan daging gitu ya, agak mulai uyang-uyangan atau pusing, boleh dibalur tipis-tipis di kepala, di kening, atau di punggung Foxian, di perutnya Foxian. Karena Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Terus diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya tuh enak banget, ada sentuhan bunga lavender dan membantu menenangkan pikiran. Jadi buat Foxian nih yang habis makan daging kurban kebanyakan, boleh aja beli dulu produk sanga-sanganya langsung ke Fox Radio Bali atau bisa pesen di nomor telepon 081-993-100-102. Bella ulangin ya sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: Talks Radio.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

dari Simply The Best Station, Beraksi. Suaranya kotak tuh. Emang tantri, gak ada obatnya ya kan. Kembali lagi beraksi barengan Bella, Octavia, Foxian. Gimana? Habis makan sate atau gulai? Semoga semangat ya Foxian ya. Atau ada yang sama kayak Bella, walaupun tanggal merah tetap bekerja. Ini kasihan deh. Kasihan juga Bella. Gak apa-apa Foxian, kan kita tetap dapat duit. Kita kerja kan. Yang libur juga tetap dapat duit Bella. It's okay ya kan. Anyway Foxian, yang masih mau gabungan boleh aja langsung ke WhatsApp kita, ke nomor telepon 087-87-84x102 Foxian ya. Bella bakal puterin lagu-lagu yang enak-enak banget pastinya, yang akan menemani Foxian hari ini. Dan hari ini Bella mau ngebahas tentang apa lagi yang bakal dibahas sama Bella Octavia. Jadi mau bahas tentang ini nih, kayaknya kita harus mengucapkan congratulations dulu ya kepada tim Olimpiade Biologi Indonesia yang kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang internasional. Jadi dalam kompetisi Open International Biology Olympiad ini di 2026 yang digelar di Rusia Foxian. Jadi para pelajar Indonesia sukses membawa pulang total 7 medali dari persaingan yang diikuti sekitar 100 peserta dari 18 negara. Wow. Jadi Indonesia ini meraih 1 medali emas melalui seseorang mondial Batam ya. Jadi ada 4 medali perak, 1 medali perunggu, serta 1 emas dalam kategori proyek tim. Jadi mereka ini sukses ternyata membawa 7 medali gitu ya Foxian ya. Wow, seru banget nih. Jadi selamat ya. Kayak gini dong prestasinya. Kan kita kayak bangga gitu ya sama generasi muda Foxian. Hah, kalau Bella sih dulu prestasinya apa Bella? Prestasinya kayaknya gak buat PR, itu prestasi Bella deh. Aduh, gimana sih?

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
2: Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Station. Aduh, asik banget musiknya ya barusan. Makanya Bella baru aja masuk nih, Foxian. Anyway, masih gabungan sama Bella Octavia. Gimana hari Rabunya, tanggal merah? Besok tanggal merah lagi nggak? Oh, enggak ya. Siapa tahu biasanya habis tanggal merah, besoknya itu ada cuti bersama, Foxian. Bersama siapa? Bersama diri sendiri, puas. Tapi Foxian, kalau Bella sih mau cuti bersama, kalau ada libur lagi ya, Bella mau bersama sanga-sanga. Kemanapun Bella pergi, Bella mau pakai sanga-sanga. Apalagi sekarang buat dapetin produk sanga-sanga tuh udah gampang banget, Foxian ya. Di seluruh Indonesia, bisa di Jakarta, Bandung, dimanapun berada, Foxian bisa mampir belinya di Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century yang sudah buka setiap hari. Tapi kalau misalnya Foxian lagi ada di Bali, ini bisa aja mampir ke The Keranjang Bali yang sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu berada di lantai 1 yang merupakan outlet sanga-sanga. Jadi gampang kan kalau mau dapetinnya? Iya dong, langsung aja beli sekarang, Foxian, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Vox Radio.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Vox Radio Bali. Hubungi Marketing Vox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Vox Radio Bali dan didukung oleh Sanga Sanga Skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.

98X Kota dan Pasar. Balikan lagi barengan Bella Octavia, Toxic, Britney Spears. Aduh. Kalau misalnya ada orang toksik, buang dia ke Kalifoksian ya. California tapi. Mau dong jadi orang toksik Bella kalau dibuangnya ke California. Aduh. Anyway, ini udah rame banget yang gabungan. Kita cek-recek dulu ombaknya. Siapa aja yang udah gabungan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Ada Kakak Ketut di sini sebentar. Ada Kakak Ketut sudah gabung. Terus udah gitu Kakak Elis. Hai, Kak Elis, lagunya sudah diputerin nih ya, Toxic yang Britney Spears. Ada Gus Bawa juga yang sudah hadir. Tadi minta lagunya Mahal Ini featuring Rizwan Fadilah ya, yang seketika udah diputerin juga lagunya. Ada Kakak Best Friend Forever, katanya minta lagunya Pura-Pura dari Lyodra. Sebentar ya Kakak ya, ditunggu. Kakak Dels tadi minta lagunya Main Hati dari Andra. Sudah mengudara, katanya Titi, apa nih, TTD, Endels, Gatsu Barat. Siap, mantap. Lanjut lagi, ada siapa yang udah gabungan? Kakak Afika. Di awal banget nih, Kakak Afika udah gabungan minta lagunya Adele yang Send My Love. Katanya salam buat Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Arumunanta, Dek Nari Ketut, Bu Joni, Ira Susiadi, Wayan Sukerti, Putu Widya Stuti, Putu Drupadi, Mang Ming, Putu Purwa, Pak Yoga Canggu, Cak Boys, Dayu Biang. Wah, banyak banget nih semuanya pokoknya ya. Buat semua, makasih. Salam kopi tanpa gula, mantap. Jangan kemana-mana Foxian, sampai jam 1 siang masih barengan Bella Octavia ya.

The Power Station. Tunggu apa lagi? Nyoman Paul. Kayaknya kita gak perlu nunggu lagi untuk namanya kerukunan umat beragama. Karena ini ada sesuatu hal unik ya Foxian ya, yang terjadi di Jakarta Timur. Ada apa tuh Bella? Jadi ya Foxian ya, kita tahu hari ini pada merayakan Hari Raya Idul Adha ya, yang mana paginya ada sholat bersama gitu ya Foxian ya. Tapi ini bukan hanya sekedar sholat Idul Adha 1447 aja gitu ya Foxian ya. Tapi ini ada yang sangat unik dan juga bikin hati Bella itu penuh dengan penuh dengan rasa syukur gitu ya, karena bisa hidup di Indonesia dengan beragam agama gitu Foxian. Karena momen sholat Idul Adha ini terjadi di depan gereja Foxian ya, di Jatinegara Jakarta Timur. Jadi memperlihatkan suasana yang penuh banget toleransi dan kebersamaan, terlihat begitu hangat Foxian. Bayangin aja gitu ya, rame orang-orang sholat Idul Adha di depan gereja Foxian ya. Wah, semoga kedepannya semakin banyak banget toleransi umat beragama di Indonesia ya. Makanya dari itu ya Foxian ya, semakin banyaknya toleransi semakin indah kita hidup di Indonesia.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

98X Kota Denpasar. To the bone, pamungkas. Sampai ke tulang-tulangnya, ya kan? Tulang apa itu? Tulang kambing atau tulang sapi? Dan Foxian boleh gabungan lagi barengan Bella Octavia. Ada kakak Yanyan, masih bisa request nggak? Masih kakak, mau apa lagunya? Boleh kasih tahu aja. Ada kak Ketut juga katanya request Opelia G. Kita kerja nih, tapi bagus menguasai jalan tadi. Iya Foxian, secara nggak langsung ya, kalau misalnya tanggal merah dan kita tetap bekerja, kayak jalan tuh milik kita Foxian, karena sepi biasanya ya. Ya itu salah satu keberkahan yang harus kita syukurin ya Foxian ya. Kapan lagi gitu kan kita bisa jalan dengan enaknya gitu ya, berlenggang-lenggok di jalan tanpa macet, karena ya tanggal merah, yang lain pada rebahan di rumah, kita kerja. It's okay Foxian. Dan masih di sini Bella bakal puterin lagu-lagunya, dan kakak Ketut tadi lagunya udah Bella siapin ya. Dan ada siapa lagi yang sudah gabungan? Ada kakak Agus Aditya, katanya kakak Bel request lagunya Kotak Beraksi. Salamnya buat kakak Bel aja yang lagi siaran. Semangat siaran kakak Bel, thanks. Thanks juga. Ada kakak Jimmy juga di sini. Hai Kak Bella, salam kenal, aku Jimmy dari Tabanan Marga. Siap. Ada kakak Rian Manopo juga. Halo kakak Rian. Hola Bella, mat siaran ya. Terima kasih. Ada kakak Agus Ade Tabanan tadi minta lagunya Febinda Tito yang Tak Lagi-Lagi. Gak lagi-lagi deh, percaya sama omongan dia. Masa? Yakin? Yakin?

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Fox Radio Bali.

Radio Bali Simply the Best Station, mesin waktu Budi Doremi. Aduh, mesin waktu, jika bisa kembali lagi ke masa itu, wah ya, yeah. Bisa sih kembali, tapi yakin rasanya sama. Dan Foxian, kalau misalnya ngomongin rasa yang sama gitu ya, kualitas yang selalu sama ya, ini selalu produk Sanga-Sanga yang gak pernah ngecewain Bella. Bella secinta itu sama produk Sanga-Sanga. Dan yang paling terbaru, wah ini udah pada tahu belum? Karena ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu namanya Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Wah, jadi buat Foxian yang kulitnya agak kurang gitu ya, kayak ngerasa aduh kulitnya kok kayak gini ya, bentol-bentol atau merah-merah gitu, yang kayak udah lumayan enggak estetik lagi dilihat gitu ya Foxian, udah enggak enak lagi gitu ya Foxian ya, langsung aja beli Gatalin ya. Jadi buat Foxian yang pengen tahu Gatalin ini produknya seperti apa, harganya berapa, bisa aja langsung mengunjungi platform resmi kita, yaitu Instagram di @sanga_sanga_bali. Terus websitenya di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Ingat ya Foxian, belinya yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto, karena Sanga-Sanga sing ada lawan. When I first saw you,

0: Sangat.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.
8: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
9: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
10: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
11: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
12: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

About station, we don't talk anymore. Charlie Puth featuring Selena Gomez. Jangan ngobrol lagi sama Bella, jangan ngomong lagi. Bella udah gak mau dengerin omongannya Foxian. Enggak Foxian, Bella kan secinta itu sama Foxian. Ya kan, hari libur, tanggal merah, Bella tetap siaran. Ya kan, kurang cinta apa Bella sama Foxian kan. Ya udah, sekarang Bella bacain dulu requestan sebelum Bella pulang. Bella juga mau menikmati holiday. Tanggal merah yang agak telat dikit, it's okay. Jam 1 Bella baru liburnya ya. Gak apa-apa Foxian ya. Dan sekali lagi buat Foxian yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha, semoga semuanya diberkati, diberikan banyak kelancaran, hal-hal baik menyertai kita gitu ya Foxian ya. Di sini di WhatsApp ada Kakak Ian-Ian yang sudah gabungan ya. Tadi Kakak Ian-Ian agak telat tapi Bella tetap memutarkan lagu spesial buat Kakak Ian-Ian. Tadi minta lagunya Shania Twain yang You Are Still The One ya. Udah mengudara, terus lagunya Selena Gomez featuring Charlie Puth yang We Don't Talk Anymore udah mengudara juga. Terus ada juga Kakak Ketut tadi udah diputerin lagunya ya. Kakak Stefani tadi minta lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Siap. Semoga bisa sembuh ya Foxian dimanapun berada, perasaannya yang gak nyaman itu. Ada juga Kakak Madehendra Saputra dari Desa Tua Margetabanan, present Kak Bella, siap. Ada juga siapa di sini sebentar. Ada Pase Sugiana hadir, siap. Terima kasih ya yang sudah gabungan dari tadi. Terus udah gitu Bella mau lihat juga di live chat ada Kakak Adi Suputra hadir. Tadi minta lagunya Mahal Ini Bawa Dia Kembali, siap. Lanjut lagi, udah semua ya Bella bacain ya hari ini. Dan sebelum Bella pulang Foxian, Bella punya open pilih-pilih lagunya dari Roni Parulian. Terbanyak yang memilih Roni Parulian. Roni Parulian, Pesona Sederhana dan juga Mengapa. Ini lagunya keduanya enak. Kayaknya semua lagunya Roni Parulian, Abang Roni ini enak-enak deh. Pesona Sederhana 20% dan Mengapa ada 80%. Mengapa kita tidak bisa lanjut lagi karena udah 3 jam Bella nemenin. Udah waktunya Bella pulang. Langsung aja kita dengerin lagu open pilih-pilih terbanyak dari Roni Parulian, Mengapa. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Folk Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. See you besok. Bye-bye.

Station sangat-sangat sing adalah Wan. Selamat siang, Foxian. Wow, Baby Jasmine muncul ya di siang hari ini, Foxian. Yang sangat cetar ya dilihat-lihat di luar sana. Jadi untuk Anda yang berkegiatan di luar sana, semangat ya. Semangat menjalankan kegiatan, melanjutkan kegiatan, dan semangat menerjang panasnya dunia luar ya, Foxian. Tapi sebelum itu, Baby mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Anda, Foxian, yang merayakan. Boleh kali dibagi-bagi sapinya. Sapinya dibagi-bagi, daging sapinya, kambingnya. Atau mungkin ada yang berkorban lain nih. Aduh, jangan ya, jangan curhat dulu ya. Baru opening nih ya, Foxian ya. Di siang hari ini, Foxian, Bibi Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore dengan lagu-lagu oldies kesayangan Anda. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya siang hari ini, Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga di tanggal merah yang bisa dibilang tanggal merahnya di tengah-tengah gitu ya. Dibilang libur panjang juga enggak. Tapi dicukuri aja untuk Anda yang dapat libur hari ini. Untuk Anda yang harus tetap bekerja, semangat sih kata Baby ya. Tapi tenang aja, ada Baby kok yang nemenin Anda sampai nanti pukul 3 sore dengan lagu-lagu oldies kesayangan Anda. Yang mau gabungan bareng Baby, boleh banget gabungan bareng Baby di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, silakan langsung aja gabungan, request lagu, kirim salam, boleh banget

Hari ini di tanggal merah ini, di hari Rabu ini, gak ngapa-ngapain, nyantai aja, atau mungkin ada yang lagi berkegiatan, bekerja padat ya, kegiatan apapun, Baby Jasmine temenin dengan lagu Oldies kesayangan Anda sampai nanti pukul 3 sore, only on Hill and Richards.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Ge, enggalin Mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge antos dumun. Niki ge kari Mas Ayaga pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Moge, Niki, jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ga eh?
1: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian Niki ge. Ge, minyak sangat-sangat mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sangat-sangat ultimate.

lan klasik sane mangken sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tempeluru wat. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order Renault.

0: Sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-sanga Hospitality.

sangat-sangat sing adalah one. It must have been love. Special untuk Danny Fox yang lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa terhibur ya dengan lagunya di siang hari ini yang panas ya, lumayan luar sana, cerah juga. Semoga lagu-lagu yang Baby hadirkan bisa menemani segala kegiatan Anda, segala aktivitas Anda, segala kesibukan Anda ya di siang hari ini, Foxian. Dan Baby mau ngingetin untuk Anda ini supaya juga Anda gak kelupaan tentang reward umroh bareng Sanga-Sanga. Supaya gak lupa nih, Baby ingetin ya, karena periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi Foxian, untuk Anda yang belum, Anda bisa banget nih ngumpulin amplop sebanyak di, satu amplop itu sebanyak 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga varian balur ya, tanah mila klasik atau ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi dua bagian, dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Lalu tuliskan kategori pesertanya pada amplop. Kalau udah nih dikumpulin semua amplopnya, terus udah diikuti juga syarat dan ketentuannya, boleh langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa banget ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat Foxian ya, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangin reward umroh bareng Sanga-Sanga.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Best station sangat-sangat sing adalah One Unity with Sail Over Seven Seas. Spesial untuk Anda, Foxy, yang lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda di siang hari ini ya. Karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, untuk Foxian yang merayakan, dan momen Idul Adha ini identik dengan daging kambing, daging sapi ya. Dan Anda harus skip momen itu karena takut kolesterol. Jangan dong ya, ini tuh cuma setahun sekali gitu kan. Karena si kambing ini sering banget dijadiin kambing hitam ya, istilahnya Foxian, karena kolesterol. Jadi takut gitu mau makan daging kambing siang hari ini, padahal bertepatan dengan Idul Adha juga. Tapi jangan khawatir, untuk Anda yang pengen tetap makan daging kambing tapi harus tetap juga menjaga kolesterol, ini ada tips untuk Anda yang ingin makan daging kambing tapi bisa mengurangi kolesterolnya juga ya. Jadi gak begitu khawatir tentang kolesterol. Jadi buat Anda yang pengen makan daging kambing tanpa khawatir gitu ya, ada beberapa tips yang bisa Anda ingat nih Foxian. Jadi yang pertama, pilih metode memasak yang lebih sehat seperti merebus atau mengukus daging kambingnya. Lalu batasi porsi daging merah matang sekitar 50-70 gram per saji. Imbangi dengan makanan berserat tinggi seperti sayur dan buah di piring yang sama juga. Jadi di saat Anda mengonsumsi daging kambing tersebut, jangan lupa juga di piring yang sama Anda juga harus memakan sayuran ya, at least. Hindari jeroan nih Foxian, karena kandungan kolesterol itu jauh lebih tinggi dibanding daging itu sendiri. Jadi di saat Anda ingin makan olahan kambing, entah itu gulai atau sate kaki kambing atau sate kambing gitu ya, coba lebih dipilah lagi supaya gak terlalu banyak jeroannya. Karena ternyata si jeroan ini itu kolesterolnya jauh lebih tinggi dibanding daging kambingnya sendiri. Jadi nanti sebelum makan daging kambing atau olahan kambing, dilihat-lihat lagi ya Foxian ya, makan daging-dagingnya aja. Jangan lupa juga makannya pakai sayur supaya balance antara si daging kambing dengan si sayurannya ya, supaya Anda juga gak begitu worries sama kolesterol. Jadi supaya tetap makan kambingnya bisa juga menikmati suasana Idul Adha-nya juga masih bisa gitu. Jadi di saat makan daging kambing atau makan olahan kambing, ayo diikuti ya tadi tips-tips dari Baby supaya bisa makan daging kambing nih di Idul Adha yang cuma 1 tahun sekali ini.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
3: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Kembali Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah lawan Celine Dion, Because You Love Me. Special untuk Anda, Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya. Di siang hari ini, Foxian. Dan sekarang Mimi mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir, udah gabungan bareng Baby di sini. Terima kasih banyak loh ya. Yang udah nemenin Baby, sudah mengirimkan salam-salam dan juga request lagunya dan ucapan idul adanya. Terima kasih banyak loh ya. Enggak lupa loh ya. Di sini ada Kak Gede Pasok Sugiana, sudah ikutan hadir juga bareng Baby dari seputaran Monang Manding. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Ibu Lastri di sini dari seputaran AB Semal ya, sudah ikutan hadir untuk lagunya.

Mana nih kambingnya, sapinya, minimal bagi-bagilah. Terima kasih ya sudah ikutan hadir untuk lagunya. Tadi juga sudah Baby putarkan. Salamnya buat Kak Beb aja katanya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Astagfirullah, terima kasih ya doanya. Semoga doa juga berbalik lagi untuk Cam Boys dan untuk Foxy juga tentunya. Lanjut lagi ada Kandi sudah ikutan hadir. Asik. Tempur ya hari ini Kandi. Semangat-semangat ya. Gawe ya. Apa itu libur? Apa itu tanggal merah? Semangat untuk Andi. Lanjut lagi ada Kak Cakra sudah kita hadir juga. Katanya lagi di kampung libur panjang. Wow, enak nih ya libur panjang ya. Lanjut lagi ada Kak Bani sudah ikutan hadir ya, sudah gabungan juga. Katanya kalau kurang lawas ada kakek gue. Jangan dong, ini kan lagu ya. Kenapa jadi kakeknya dibawa ke sini? Tapi gak apa-apa, terima kasih lo ya sudah mengirim kanjuksnya itu. Lanjut lagi ada Katu Purwa sudah ikutan hadir yang sudah memberikan bibit tebak-tebakan yang ceritanya mau menjebak gitu ya. Menjebak gitu ya. Ada yang bisa jawab enggak? Katanya kenapa Idul Adha itu lebih sepi daripada Idul Fitri? Ini jokes ya. Jadi jangan terlalu dibawa serius, Kak. Kalau yang bisa jawab langsung aja kirimkan jawabannya ke WhatsApp di 087878-4x102 atau di live chat juga boleh banget. Coba dibantu jawab jokesnya Kak Purwa nih, kenapa katanya Idul Adha lebih sepi daripada Idul Fitri. Asik, yang bisa jawab dapat pahala. Nggak dapat apa-apa ya, dapatnya pahala. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda Fungsian yang mau kirim salam, request lagu, masih boleh banget. Bibi tungguin sampai nanti menuju pukul 3 sore.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Kultur FM Fox Radio Valley, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Elton John with Can You Feel the Love Tonight. Special untuk anda Foxian, lagu ini Baby hadirkan, semoga bisa terhibur dengan lagunya ya. Dan untuk anda nih Foxian, sekarang kan tanggal merah gitu, dan Senin nanti lagi juga tanggal merah. Sebentar lagi juga udah memasuki weekend. Sudah pasti kita harus memanfaatkan waktu yang jarang-jarang ada itu dengan maksimal ya. Tentunya jangan lupa juga yang namanya healing dong ya. Sesekali boleh dong kita berlibur, kita healing supaya gak stres juga, supaya gak burn out juga, karena sudah bekerja berhari-hari gitu Foxian ya. Dan untuk anda ini Foxian yang lagi nyari tempat healing yang nyaman yang ada di Bali, tentunya Foxian ya, bisa langsung aja datang ke Mangolango Lake Resto. Karena di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan jauh dari bisingan kota dan pasar. Kalau soal makanan udah gak perlu diraguin lagi, Mangolango Lake Resto punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas juga. Harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxian bisa langsung aja datang ke Mangolango Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Likungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir nih untuk ajak semua orang kesayangan anda untuk merasakan ambience dan makanan-makanan yang ada di Mangolango Lake Resto. Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
2: Males, ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
4: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
4: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
4: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
5: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
6: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
7: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
8: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
9: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
10: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
9: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
8: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
9: Mana getel lagi. Diam aja deh, cerewet banget sih.
10: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
9: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

Asian sangat-sangat sing adalah Wan. Gak kerasa nih Foxian, sudah hampir 2 jam ya Bibi menemani Anda di program Hill and Richards dengan lagu-lagu oldies kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Bibi pamit undur diri ke Foxian. Tapi sebelum itu, Bibi mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah nemenin Bibi selama hampir 2 jam. Terima kasih banyak. Bibi juga meminta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Bibi putarkan. Kita jumpa lagi kawan ya, kira-kira akhirnya kita akan berjumpa lagi Foxian. Stay tune aja di 102 FM Fox Radio Bali tentunya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Bibi Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Hampir best station, sangat-sangat adalah one. So, kita pantau dulu ya. Idul ada, paling enak makan rendang, cakep. Sore ini ada Yuka yang bikin energi kamu makin nendang. Stay tune sampai di jam 6 sore.

tadi dibuka dengan lagunya siapa ya? Oh, lagunya ini saya suka banget, Cheat Codes dan juga Demi Lovato, Way, No Promises, dan juga ini lagunya Tiesto ya. Enak banget sumpah, On My Way bagi Anda yang lagi on my way. Hati-hati di jalan ya, apalagi libur nih kok, tanggal merah ya kan. Saatnya berkumpul bersama keluarga. Saya tahu Anda lagi on the way menuju tempat yang dituju pastinya ya. Jika Anda terjebak, gak apa-apa, kita terjebak bersama dengan lagu-lagu enak pastinya, lagu Indonesia mancanegara yang akan menemani perjalanan Anda sampai selamat di tempat tujuan. Coba kasih tahu Yuka, kira-kira lagu apa yang Anda ingin dengarkan untuk orang yang di sebelah kalau lagi berduaan. Kalau sendiri kira-kira apa nih perasaannya di sore hari ini? Coba sapa-sapa Yuka di WhatsApp di 08787 8-4-102. Coba absen yang lagi bekerja ya, biasanya ada yang bekerja tidak mengenal tanggal merah begitu ya, ataupun cuti bersama kak, coba absen dulu. Biasanya tenaga-tenaga kesehatan nih, nakes nih ya, terutama yang tidak mengenal tanggal merah tetap bekerja. Aduh, semangat kakak. Dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang jasa-jasa seperti itu ya, yang masih on point pastinya. Dan juga ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Adha ya bagi umat yang merayakan. Saya masih menunggu ini kak. Menunggu apa? Menunggu kepastian. Enggak dong. Menunggu ini kak, daging kak. Kali aja ada yang ngirimin begitu ya. Saya masih menunggu jotan dari kawan saya yang muslim. Taunya kagak ada apa-apa. Tapi ya Foxian ya, enak emang seperti ini. Kira-kira Foxian dapat enggak bagian daging? Ya coba kasih tahu Yuka di WhatsApp ya di 087878-4-102. Dan seperti biasa di One to Lunch, Foxian ada 3 segmen yang harus Anda ikuti sampai akhir. Dan Anda bisa menatap saya di aplikasi streaming Fox Radio Bali ya. Saya live selama 3 jam sampai di jam 6 sore. Jadi boleh banget penasaran dengan wajah penyiarnya kalau lagi siaran atau ketika off air lagi ngapain gitu ya. Penasaran dengan studio Fox Radio Bali seperti apa? Boleh banget download sekarang juga di Play Store dan juga App Store, aplikasinya gratis. Di segmen pertama di jam 3 seperti biasa bagi Anda yang sudah hafal ya dengan program One to Lunch, fakta atau mitos nih ya. Ini benar-benar pasti banyak orang yang ngalamin ya, termasuk saya kak. Menurut Anda fakta atau mitos? Menggenggam batu bisa menahan sakit perut. Nah, siapa yang begitu ya? Ketika lagi sakit perut pengen BAB gitu ya, udah pegang batu kak, pegang batu gitu ya. Apakah manjur menurut Anda? Langsung aja jawab sekarang juga di Instagram Story Fox Radio Bali ya. Saya belum update ya kak. Ntar dulu ya, di Instagram ya, di Instagram Story yang paling terakhir pastinya. Nanti Yuka posting ya, apakah jawabannya fakta, apakah mitos jawaban Anda. Di segmen kedua di jam 4 sore Wita, seperti biasa Anda bertugas untuk mengirimkan kata-kata hari ini di segmen Quotes of the Day Open Call. Karena di segmennya saya akan calling salah satu Foxian yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Dan yang berhasil, yang Yuka telpon ya, itu akan mendapatkan 3 lagu tanpa jeda iklan plus-plusnya. Nah plus-plusnya apa? Tungguin. Makanya kirim dulu ya yang sudah ngirimin. Oke, thank you banget. Di segmen terakhir di jam 5 sore adalah Raini Ramalan. Hari ini ramalan tentang ini ya kak, zodiak bukan cuaca. Jadi stay tune aja di Fox Radio Bali. Sambil kita dengerin dulu salah satu single yang katanya band yang satu ini itu akan kembali konser ke Jakarta di bulan April 2027. So, describe.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendadas impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mang

Sesta Temang Bumi Nyambran Raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton vaksina mian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Jogja. Sepertinya semua orang masih punya kenangan di Jogja ya. Kota pelajar, bukan begitu kakak yang request, kakak Fit ya. Sama seperti saya juga punya kenangan di Jogja ya Foxian. Waktu itu ada apa ya, ada tugas dinas sepertinya ya. Dan di Jogja yang bikin terkenang adalah waktu itu kalau gak salah ada gunung meletus gitu ya. Dan itu saya kena debu-debunya kak. Jadi setiap perjalanan ditutup gitu ya wisatanya. Jadi ya kita diam stay di hotel gitu ya. Jadi kayak ya udah kita jalan ke Malboro doang gitu kan. Tapi benar-benar indah banget Yogyakarta ya. Selain beberapa alasan yang mungkin banyak orang yang suka ke Jogja adalah kenang-kenangannya, romantisasi-romantisasi lainnya begitu ya. Kira-kira kalau Foxian punya kenangan apa nih di Jogja? Kira-kira ketika lagu ini mengudara, wah ketrigger nih punya kenangan di Jogja.
1: Dan Jakarta.
0: Atau mungkin pas di Jogja gitu ya, ketemu sama produk Sanga-Sanga dan villanya Sanga-Sanga juga ada di Yogyakarta ya Foxian ya. Jadi kalau misalkan Anda liburan boleh tuh mampir ya ke Apotek Kimia Farma terdekat ya, atau mungkin Anda lagi streaming di Jogja, wow luar biasa. Dan pastikan Anda beli produk Sanga-Sanga racikannya Babe Bambang Pranoto, bahkan Babe sendiri itu besar dan lahir di Jogja ya kalau enggak salah. Tapi beliau pernah di Jogja meracik juga di sana. Jadi Foxian buktikan sendiri ya khasiat dari Sanga-Sanga. Produk Sanga-Sanga memang sing ada lawan. Tidak hanya minyak balurnya saja, bahkan ada dupa Sanga-Sanga, produk terbaru. Nah itu minyak gatalin namanya Foxiannya. Bagi Anda yang punya riwayat alergi, anaknya sering alergian gitu ya, tapi tidak kunjung sembuh gitu ya, boleh banget pakai minyak gatalin Foxiannya. Dan ini benar-benar herbal 100% alami. Jadi langsung aja pesan di Fox Radio Bali, boleh di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar Bali, atau boleh tanya-tanya produknya dulu ya di nomor WhatsApp-nya. Jadi untuk pemesanan produk boleh kesini di 081 993 100102. Sekali lagi ya di 081 993 100102. Wow, semakin hari semakin cinta sama Sanga-Sanga.

Coxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, Good Sangat-Sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Bomb. Untuk

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawat.

mungkin baru aja kupingin Fox Radio Bali ya. Selamat mendengarkan lagu Indonesia Mancanegara yang pastinya bikin enak dong sepanjang perjalanan Anda, nyanyi-nyanyi, ya kan, joget-joget, yang lagi di rumah, lagi santai, lagi ngopi gitu ya, sambil menikmati liburnya dan menikmati daging-daging kurbannya, ya kan. Kakak Tarina lagi dengerin gak nih ya, tadi dia menang loh ya di program pagi Good Morning Foxian, karena dari pagi tuh bagi-bagi daging kurban kak ya, dan kakak Tarina itu menang games bersama saya dan Grace, menang games loh dia, jadi dapat daging kurban ya, sudah ditunggu aja kak ya, pengiriman dagingnya sudah akan menuju ke lokasi ke kakak Tarina. Ih, nyesel deh yang gak ikutan tadi pagi ya kan. Tapi ngomongin daging kurban ya, biasanya diolah dengan apa? Padahal bingung gak sih dapat daging sapi, daging kambing, kalau gak dijadiin sate, rendang apalagi gitu ya. Stoknya banyak lagi dikasih gitu ya sama apa kerabat-kerabat muslim gitu, luar biasa nih. Saya kapan ya? Yang matang aja lah, nggak apa-apa dah. Tapi bisa loh diolah dengan banyak-banyak menu ya. Jadi masak sekali bisa jadi sambal goreng, balado, tumisan, hingga isian nasi goreng tuh. Nah, enak banget ya. Simpan dalam wadah kecil per porsi, bumbu makin meresap dan makin enak kesekon harinya. Jadi, juga kasih tips ya beberapa bagi Anda yang mungkin bingung nih, mau gimana ini nih dagingnya ini gitu ya. Kakak Tarina yang memenangkan daging kurban tadi pagi ya, juga kasih tahu beberapa tipsnya kalau misalkan bingung mau diapain ini daging gitu ya. Bisa juga diiris tipis dulu dagingnya, ya baik itu daging sapi ataupun daging kambing gitu ya. Dan marinasi dengan kecap asin ya. Kemudian ditambah juga boleh tuh bawang putih dan minyak wijen. Nah setelah matang gitu ya, bodoh tuh jadi namanya beef bulgogi. Waduh, mantap gak tuh ya. Bisa jadi isian sandwich, rice ball, atau topping mie instan. Nah mungkin ini di akhir bulan bingung gitu ya. Dapat daging yang kayaknya nih menunya jadi kaya gitu kan, daging gitu ya. Tapi budget saya cuma dapat ini. Gimana kalau kita bikin mie instan plus daging sapi gitu ya. Wah, enak itu bikin lagi. Boleh juga masak rendang. Nah, kalau misalkan suka rendang gitu ya dalam jumlah besar, nah itu bagi per porsi kak ya, simpan di freezer dalam wadah kedap udara. Nah ini benar-benar bisa tahan lama, tinggal dipanasin aja ketika Anda pengen masak lagi gitu ya. Saat lapar rasanya kayaknya benar-benar justru makin enak setelah beberapa hari. Setuju ya, apalagi kalau bingung nih tanggal 2, aduh stok makanan habis gitu ya, untung dapat daging kurban, ya udah diolah aja, distokin aja, masak rendang gitu ya, kemudian disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup rapat ya. Kemudian ketika Anda lapar gitu ya, wah masih jadi orang kaya ini ya kan, daging soalnya tanggal 2.

0: Capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
2: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

0: salah satu single yang bikin hati berdebar. Oh, jadi kangen. Dewa 19, ini siapa yang request dah? Ah, Kak Tupurwa ya, disesetan. Waduh, kangen siapa ini Kak Tupurwa? Semua jadi nyanyi-nyanyi ini, sudah jelas. Ya kan, bukan begitu. Kakak siapa ini yang komen? Kakak Dekgin, ya kan? Dewa Nyoman, ya, lagunya mantap katanya. Iya dong, siapa lagi kalau bukan Foxian yang request itu lagunya keren-keren semua sampai playlist saya gak kepake, Kak. Semua kata rindu. Kaget banget ya. Kita bersapa-sapa dulu sebelum masuk segmen pertama ya. Fakta atau mitos bagi Anda yang belum voting. Aduh, voting dong. Menurut Anda fakta atau mitos nih, menggenggam batu bisa menahan sakit perut. Ih, saya punya pengalaman nih, Kak. Serius, Kak, aku gak bohong. Tapi nanti ya, tak ceritain ya. Ini Camboys ngapain dah disuruh record-record. Ntar dulu lah, Bang. Kakak Andi, ini kenapa dia ketawa dah. Thank you banget yang masih stay tune. Ada kakak Kade ini dari Tirtasari Motor yang temani, luar biasa. Ya katanya mitos aja. Kok tumben siaran pagi tadi, Kak? Iya, Kak. Kebetulan Adrian lagi disembelih ya. Amit-amit. Canda, Kak. Canda, Kak. Ini lagi gini. Ya, kita saya gantiin sementara. Besok balik lagi mereka. Ada Kak Agustinus ya. Oke, terus ada Kak siapa lagi kita sapa? Ada Kak Made Hendra ya, Kakak. Oh, ini Ade Fit yang lagi dengerin ya. Mamahnya Mang Ayu ini, Kak Bastik, thank you banget udah stay tune. Kak Wahyuni, di aplikasi yang nontonin saya banyak banget dah. I love you. 11 Kakak. Kakak pasti penasaran dengan wajah saya ya, Kak ya. Gimana, Kak? Mirip Luna Maya enggak? Taunya Luna Mayat ya, ya ampun. Kakak Bob SDJ, sore Kak Yuka. Kakak Riz di Surabaya, luar biasa. Surabaya streamingnya Fox Bali. Padahal ya, Fox itu ada di Surabaya. I love you Kak Riz. Ada Kak Yuni, katanya hadir. Gimana kalau kita masuk aja segmen pertama ya, Kak ya? Fakta atau mitos?
1: Mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana. Karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka.
0: Oke, kita intip dulu hasil pollingnya ya, yang sudah tap-tap layar di Instagram story Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow Kak ya di @102FM Fox Radio Bali. Terpantau sebanyak 75% memilih mitos ya, kalau memegang batu bisa menahan sakit perut. Ini perkara ini saya pernah ya, Kak ya, lagi jalan waktu lagi PDKT-an sama orang ya, Kak ya. Ini saya benar-benar goncengan naik motor ya, naik motor. Nah, ini kejadiannya saya samarkan tahun berapa ya. Jadi pas lagi naik motor goncengan, saya sakit perut, Kak, di kawasan Sanur ya. Aduh, saya orangnya kan apa adanya gitu ya. Aduh, aku sakit perut gitu ya. Aduh, sakit perut nih. Gimana nih? Cari ini dong. Cari apa namanya? Cari minimarket ya kan, yang 24 jam yang ada toiletnya gitu. Aku udah gak tahan nih gitu kan. Wah, pas di lampu merah, Foxian pasti tahu dong, di kawasan lampu merah yang di Sanur itu tuh kan ada perempatan fast food. Itu lampu merahnya naujubillah lama bener, Kak. Kakak bayangin ya, saya sakit perut ya, lampu merah lama, dia bilang aduh bisa cepet gak kak ini ya. Aduh kan, dia bingung juga gitu kan, ini gimana ya, dia agak panik juga ya. Saya melihatlah ketika di lampu merah tuh apa sih yang di Sanur tuh kan ada kayak tanaman-tanaman gitu ya di tengah-tengah. Saya cari lah itu gambar, mana ada batu kali ya di sana ya. Gitu. Gak ada batu, Kak, adanya bunga ya. Masa saya pegang bunga? Mending saya pegang bunga bang gitu. Udah gak ada lagi nih batu ya kan. Ya udah karena gak ada batu ya, saya pegang pundaknya dia, Kak ya. Tak kenceng ini. Cepet kagak lu ya, cari itu minimarket gitu ya. Saya udah gak tahan ini sakit perut. Ini bener-bener sakit banget, Kak. Ya siapa tahu dengan memegang yang lain ini bisa hilang gitu ya. Tapi Kak, taunya kagak. Dan akhirnya kita putus. Cepet banget. Tapi bukan karena itu ya putusnya ya, perlu digaris bawahi dulu. Mungkin punya pengalaman pegang apa, pegang batu pada saat sakit perut ya Foxian, coba share dulu. Nah, kira-kira jawabannya apa Foxian? Ya, menggenggam batu bisa menahan sakit perut. Benar gak katanya Foxian, mitos aja? Jawaban yang benar adalah mitos. Jadi belum ada ya, Kak, ya bukti ilmiah atau medis. Tapi banyak beberapa yang punya pengalaman, ih akhirnya mau hilang gitu ya setelah memegang batu. Nah, sebenarnya tidak ada hubungan medis. Kemudian kenapa menyebabkan beberapa orang ketika memegang batu pada saat sakit perut dia hilang gitu sakitnya, Kak? Efek placebo namanya. Nah, ini namanya kita bermain psikologis ya, Kak ya. Jadi menggenggam batu itu seringkali hanya berfungsi sebagai pengalih perhatian aja. Nah, saya belajar itu, Kak, pengalih perhatian. Makanya saya pegang aja itu pundaknya laki-laki itu ya. Saya remas itu pundaknya. Dan dia untungnya gak bilang sakit. Kayaknya mungkin sakit ya, tapi dia gak enak aja bilangnya gitu ya. Dan itu berfungsi sebagai pengalih perhatian aja, distraksi ataupun sugesti. Nah, saat fokus gitu, jadi pikiran ini teralihkan ke sensasi dingin atau kerasnya batu ketika kita memegang batu. Dan otak kita gitu, oh, kayak merespons dengan membantu tubuh menjadi lebih tenang sesaat saja. Jadi kalau Anda tiba-tiba sakit perut ya, Kak ya, aduh, daripada susah-susah nyari batu buat digenggam, mending genggam tangan Yuka aja lah. Siapa tahu bisa mengalihkan distraksi sakitnya, atau malah jadi pindah sakitnya ke hati karena deg-degan.

0: Special Grots of the Day. Open call.
1: Pengumuman. Selamat libur bagi Anda yang tidak libur. Saatnya Anda memasuki kembali segmen yang enggak seru. Jika Anda butuh teman curhat, segera kirim curhatan Anda di segmen Quotes of the Day Open Call. Kirim ke WhatsApp di 087 87 8 4 kali 102.

0: Sebagai pembuka kata-kata hari ini di segmen kedua, selamat Idul Adha. Semoga cinta kita seperti daging kurban, melimpah di nanti-nanti dan bikin nagih kalau diolah dengan benar.
1: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Tos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

from Justin Bieber, Beauty and a Beat. Besok untuk Anda yang masih stay tune di Fox Radio Bali, gimana kakak Katarina? Emang bener ada yang nanya nih, emang bener tadi di Good Morning Foxian pagi-pagi bagiin daging kurban, bener kak? Ini buktinya yang langsung di pub. Kak Katarina, tujuan kami mengirimkan daging itu adalah untuk Anda masak dulu, terus kalau udah mateng kirimin ke sini.

0: Canda ya kakak Tarina ya. Selamat udah memenangkan tadi gamesnya. Dan buat Foxian yang punya kata-kata hari ini, kirim dulu ke 087878-4x102. Seperti kata-kata yang disampaikan oleh Katu Purwa di Sesetan ya. Kata-kata hari ini Kak Yuka, gak perlu patah hati, karena yang jatuh hati sudah pasti patah hati. Saya balas, jangan patah hati dong, karena patah hati gagal dapat kurban katanya. Jadi ya korban perasaan. Oh.
1: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi Yuka yang nelponin Anda?
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Wanita FM, Fox Radio Bali, Simir Best Station, sangat-sangat sing adalah one. Salah satu lagu milik Zilla on 7. Mudah saja. Spesial juga putarkan yang masih stay tune di Fox Radio Bali, yang lagi streaming, yang lagi liatin live, ya kan? Ada juga yang lagi nyimak-nyimak aja tanpa notice ya. Lagu ini spesial untuk Anda. Dan benar-benar sangat mudah saja seperti lagunya Zilla on 7 Foxian ya. Untuk mendapatkan produk sangat-sangat sing adalah one. Apa sih sangat-sangat Yuka? Aduh, gak tahu. Katrok banget sih. Ih, sangat-sangat ini produknya viral banget Foxian ya. Apalagi sangat-sangat ini adalah produk herbal ya yang sudah banyak memakainya, yang sudah membuktikan sendiri khasiatnya, bahkan ya sudah terdaftar BPOM ya. Bangga buatan racikan dari Bali, tepatnya di Gianyar. Racikannya siapa? Ya Babe, Babe Bambang Pranoto. Apalagi produknya gak cuma minyak balur, beda otak, beda kelas memang ya kak ya. Jadi inovasinya banyak banget, minyak sanga-sanga, minyak balur yang bikin hangat, bisa untuk dari bayi baru lahir sampai lansia pun itu bisa. Selain minyak, apalagi ada sabun kak ya, minyak juga ada banyak tuh, minyak tanah mila tanahmu bagi Anda yang mungkin punya riwayat kulit ya kan, yang mungkin sering gatal-gatal, sabunnya juga ada. Kalau misalkan sensitif banget dengan sabun-sabun yang dijual di pasaran, ganti sabunnya kak, jadi sabun herbal natural dari sanga-sanga. Gak cuma itu aja ya, ada skincare dan juga produk terbaru minyak gatalin, dan Anda bisa dapatkan kalau misalkan Anda lagi di jalan menuju ke Kuta, aduh mampir ke di Keranjang Bali tuh ada tempatnya di lantai 1, ada outlet sanga-sanga yang buka selamanya. Dan juga ada di Apotek Kimia Farma, di Apotek K24 dan juga di Apotek Century ya. Jadi mudah banget, mudah saja untuk mendapatkan produk sanga-sanga ya, dan pastinya produknya asli, racikannya Babe Bambang Pranoto, dan buktikan sanga-sanga sing.

0: juga menelpon salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Ada salah satu pendengar yang maksa untuk disuruh bacain dong Kak Yoga kata-kata dari saya. Dan jangan lupa di record ya. Oke, kita record dulu Kak. Kita bacain kata-kata dari Camboes ya di Poh Gading. Tak kira kurban itu cuma sapi, kerbau atau kambing, ternyata mengikhlaskan dia bahagia bersama suaminya juga termasuk berkurban. Oh yeah.
1: Ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi Yuka yang nelponin Anda?
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: saatnya juga menelpon salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087 874 1 0 2. Kira-kira Anda gak nih yang ditelepon? Oh, mantap, langsung diangkat ya. Kita sapa dulu. Halo. Siapa di mana ini?
1: Di rumah.
0: Siapa ini namanya?
1: Depika.
0: Halo Depika. Depika umurnya berapa nih?
1: Umurnya 8 tahun.
0: Umurnya 8 tahun. Berarti lagi sekolah kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: 2 SMP ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. 2 apa dong?
1: 2 SD.
0: Oh, 2 SD. Waduh, ini pasti mamanya yang nyuruh ya. Adek Depi, kok kakak ya? Bestinya Yuka, Adek Depi, lagi ngapain, libur ya? Iya ya, pertanyaannya ya, libur ya? Lagi libur ya?
1: Iya.
0: Lagi ngapain tuh sama mamanya?
1: Lagi nonton film drama Korea.
0: Oh, drama Korea, jangan nak, jangan. Karena apa? Nanti malah kepengen jadi drama Korea nanti kehidupannya. Nggak ada itu, palsu itu kak. Kak lagi deh. Tapi nggak apa-apa ya, pakai hiburan ya. Mamanya ini mana ini? Mamanya pasti di sebelah ya?
1: Iya, mama di sebelah.
0: Depika, tak kasih pertanyaan ya. Sebelum bacain kata-kata okay. Ya. Kita tes dulu ya, karena kan libur sekolah nih. Jadi kita pindahin sekolahnya di sini. Jawab ya. Gampang kok.
1: Ya.
0: Ikan, suka ikan enggak?
1: Suka?
0: Suka. Ikan apa yang suka berhenti?
1: Ikan sapu-sapu.
0: Kenapa ikan sapu-sapu?
2: Suka berhenti.
1: Kan ikan sapu-sapu enak.
0: Ikan apa yang suka berhenti? Ikan sapu-sapu yang enggak bisa berhenti, dia nyapu terus, ya kan? Salah jawabannya sayang. Jawaban apa dong? Kakak
1: ikan dong. Kap.
0: Apa? Ikan apa?
1: Ikan kap. Ikan kap.
0: Itu adeknya pasti ya.
1: Dikasih ikan pop.
0: Ikan pop? Ya, itu chicken pop. Enak ikan kalau dijadiin tepung. Hah? Apa? Udahlah, mamanya diam dulu.
1: Pop.
0: Ikan pop? Pop apa? Pop Mart?
1: Ikan batu.
0: Iya. Ya salah sayang, jawabannya yang benar ikan yang suka berhenti adalah ikan paus.
1: Oh iya. Ikan
0: ketawa. Iya kan? Di paus soalnya dia, makanya berhenti. Aduh, ini kayaknya saya cocok jadi gini playgroup kayaknya ya, Foxian ya. Ya, Kak Depika. Depika punya kata-kata ya?
2: Ya.
0: Punya kata-kata?
1: Punya.
0: Coba. Coba bacain dulu kata-katanya.
1: Senyum itu cahaya. Satu senyum bisa bikin hati orang lain jadi cerah.
0: Coba ulang lagi.
1: Senyum itu cahaya, satu senyum bisa bikin hati orang lain jadi cerah.
0: Oh, berkat kata-kata dari Depika, Kakak Yuka terus senyum ini. Sudah tersenyum belum, Depika?
2: Senyum terus.
0: Jangan senyum terus. Senyum karena habis dikasih jajan ya sama mama ya? Aduh, terima kasih ya sayang ya, sudah mengangkat teleponnya Yuka ya.
1: Iya.
0: Wih deh. Iya sayang.
1: Ada yang penyiarnya malam-malam?
0: Malam-malam ada, di jam berapa? Jam 9 yang cowok ya?
1: Iya.
0: Yang cowok kenapa? Naksir ya? Namanya Randy Faisal. Nanti dengerin ya.
2: Transfer.
0: Nah sekarang Depika bertugas sebutkan 3 penyanyi kesukaan mama bapaknya.
1: Ayo. Bruno Mars. Dewa 19.
0: Idi.
1: Dewa manusia biasa.
0: Aku manusia biasa. Oh ini. Siapa itu ya Yofi ya? Oh Sila udah nyanyi sayang.
2: Bukan maksudnya.
1: Seven.
2: Lagunya Dewa yang judulnya manusia biasa, tapi yang dinyanyiin Once.
0: Sayang, ih sayang, kupanggil sayang lagi nih mamanya. Dewa udah nyanyi tadi, kangen mama. Iya.
2: Oh ya udah.
0: Coba yang apa? Lain. Lagi dua. Boleh bebas.
1: Terlalu lelah, Immortal Love Song sama.
2: Udah, itu aja dua lagi.
0: Berubah lah mereka ini lah. Immortal Love Song itu lagunya Dewa udah nyanyi Dewa. Yang lain dong, Dewi mungkin.
2: Apa
0: mau Maha,
2: apa
0: deh? Mahadewi mau
1: siapa? Iya.
0: Siapa kak?
1: Kembalikan dia.
0: Siapa yang dikembalikan?
2: Siapa punya itu?
0: Siapa yang dikembalikan? Kita bingung ini. Lagu ini aja ya, lagu Pink Fong aja mau nggak? Koko Melon. Sila On Sewa udah nyanyi mami. Yang lagu bagus-bagus itu udah di request duluan. Gimana sayang?
2: Seventeen.
0: Oke, jadi berarti Bruno Mars, Seventeen sama Mahadewi nih.
2: Boleh deh. Evo terlalu lelah katanya satu.
0: Oh Evo, oke, thank you ya, Depika sayang dan maminya. Langsung aja ya.
1: Ya, makasih.
0: Iya, passwordnya mana?
2: Oh iya,
0: Sangat-sangat saya ada lawan. Yuka cantik, saya ada lawan. Coba gitu.
2: Yuka cantik, saya ada lawan.
1: Yuka cantik, saya ada lawan.
0: Iya, langsung mengudar.

langsung ngechat dia loh. Ya ampun sayang, thank you banget ya. Semoga abis ini rajin belajarnya, jangan nonton drakor mulu ya, biar makin pinter. Begitu juga Foxian yang masih dengerin Fox Radio Bali. Thank you banget yang udah ngirimin kata-kata hari ini ya. Luar biasa rame banget yang ngirimin sampai saya bingung gitu ya. Kalau ini gak diangkat sama si Depika, wah siapa yang tak telepon? Ternyata banyak, ada Kak Agustinus juga yang ngirim ya. Ngirim kata-kata, katanya kayak gini. Kupon daging kurban masing-masing dapat 25 kilo. Di mana ini Kak? Saya ambil dah. Tapi di bawahnya ada tulisan lagi, pengambilan di Arab Saudi. Jauh benar. Aduh sabar ya, untung saya sabar disayang mantan. Ada Kakak Elis, selamat sore. Kata-kata hari ini, serius nanya nih Kak Yuka. Iya ya, serius. Laki-laki yang pemikirannya matang itu dikukus, direbus atau digoreng? Gini ya Kak Elis ya. Pemikiran yang matang ya, dikukus, direbus atau digoreng? Dibakar Kak, kita bakar aja ya. Biar makin semangat gitu Mia, laki-laki ini untuk peka gitu ya. Mateng-mateng gak dia tuh? Ada Kakak Dewi, selamat sore. Kata-kata yang kemarin, mana kemarin? Ah ini, antre dulu bos. Iya, sabar Kak. Abis dia nulisnya, antre dulu bos gitu ya. Masih banyak nih orang yang ingin menjatuhkanku, tapi aku gak pernah berpikir untuk balas dendam. Aku hanya berpikir gimana caranya bangkit lagi. Woo! Love you. Ya benar banget, jangan balas dendam ya Kak. Balas dendamnya nanti maksudnya. Jangan ya. Intinya pikirin aja biar bangkit. Ada Kakak Bob nih. Ada pantun sore nih Kak Yuka. Wah kita bacain ini pantun mantep. Sebelum masuk di segmen terakhir Raini ramalan hari ini ya Foxian ya, kita bacain dulu pantun terakhir dari Kakak Bob SDJ. Habis hari Rabu ada hari Kamis, betul. Jangan pernah ragu dengan pria berkumis. Lagi satu Kak Yuka, oke lagi sebanyak banget pantunnya Kak ya. Kepala pusing 7 keliling. Ganteng, kukira kita something, ternyata cuma nothing. Ini sudah terjadi banyak hal-hal seperti ini di luar sana ya Kakak Bob ya. But nothing's gonna change my love for you, seperti lagunya Westlife. So enjoy.

0: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
8: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Tos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Essentials. Jadilah pilihanku yang pertama dan terakhir, terutama produk sangat-sangat. Sudah tepat banget pilihan Anda, Foxian, ya. Dan jangan beli yang palsu, yang tiruan, ya. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal sekarang memproduksi dengan nama Sana Sanga-Sanga, ya. Dan jangan sampai salah beli. Pastikan Anda lihat dulu tuh packagingnya, ya kan. Boleh yang ultimate ataupun yang klasik. Logonya Sanga-Sanga, ada foto peraciknya, logonya di depannya, ada tulisan bangga buat Indonesia. Dan pastinya ya, produk Sanga-Sanga ini hanya diproduksi oleh pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Gianyar Bali ya. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan info harga resminya, takutnya ini apakah benar asli atau tidak, langsung aja kunjungi platformnya di Instagram di @sangasanga_bali. Jika Anda ingin menjadi mitra Sanga-Sanga, jadi reseller gitu ya, jadi agen ataupun distributor, boleh banget langsung aja kunjungi di www.balihealingoil.com atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id.

0: Kenceng banget nyanyinya. Lagi rindu siapa sih? Warna spesial untuk Anda, untuk mewarnai hari-harinya di sore hari ini bersama Yuka di Wanna to Lunch. Tepat di menit 24 lepas dari jam 5 sore Wita Foxian. Saatnya apa? Saatnya segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Karena lagu Rindu Irni mengudara, jadi Yuka akan membahas, akan meramalkan zodiak kalau lagi rindu banget.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

ayo dicek dulu zodiak Anda dan pasangan Anda. Apakah relate ya kalau lagi kangen banget gitu ya? Kira-kira apa yang dilakukan? Kita mulai zodiak pertama ya. Biasanya kalau zodiak ini saya ramalkan, tiba-tiba ada satu orang muncul kak ya. Gak terima katanya ya, di roasting terus. Virgo. Virgo ini adalah tipe yang si cari perhatian ya. Contohnya kayak, gimana kerjaan kamu lancar gak? Ya, dengan love language-nya Virgo itu adalah act of service. Jadi mereka itu kalau lagi kangen bakal nawarin bantuan ke Anda gitu ya. Jadi kalau Virgo udah ngajakin jalan, itu pasti Anda akan dipastiin gak akan bingung mau kemana. Karena apa? Dia udah detail banget melis gitu ya. Mau naik apa? Mau jam berapa, rutenya lewat mana. Karena semua udah diatur sama si Virgo. Biar apa, momennya lancar kak ya. Dan pastinya Anda gak bikin bad mood. Waduh, enak bener ini diajak jalan sama Virgo ya. Next adalah Taurus. Oke, Taurus ini adalah mode gengsi maksimal ya. Jadi jarang banget tuh dia bilangnya kangen. Bener gak Taurus? Karena love language-nya adalah act of service dan juga receiving gifts ya. Jadi Taurus ini kangennya lewat aksi dan kirim-kirim hadiah tipenya kak ya. Jadi Taurus ini bisa gak tahan atau bisa tahan gitu ya. Gak ngechat Anda berhari-hari padahal kangen banget. Nah itu gengsi. Aduh, zodiak selanjutnya adalah Scorpio. Scorpio kalau lagi kangen ya dia diem-diem. Si diam-diam kalau kangen karena gengsi juga sama kayak Taurus ya. Tapi Scorpio ini bakal mantau kak ya. Dia lebih ke jiwa FBI kak ya. Dia bakal mantau tuh sosial media Anda dari view story paling awal sampai reply story Anda ya. Karena love language dari Scorpio adalah physical touch ya dan juga quality time. Jadi kalau udah kangen, Scorpio ini kayaknya butuh interaksi sambil duduk sampingan sama Anda ya, kayak ngobrol bareng. Pokoknya bener-bener ngerasa deket secara fisik dan juga emosional. Next adalah Sagittarius. Nah, Sagittarius ini ciri khasnya ajakan jalan yang random ya dan super dadakan. Nah, itu udah pasti Sagittarius kalau lagi kangen. Nah, Sagittarius ini love language-nya udah pasti quality time ya. Jadi paling suka kalau waktu kangennya tuh diisi dengan kegiatan bareng-bareng. Jadi karena kalau cuma chat doang itu kayaknya bosen, Sagi tuh bosen gitu loh Foxian. Next adalah si Pisces. Jadi Pisces kalau lagi kangen jadi makin apa? Jadi bolu dia kak, lembut dan juga perhatian ya. Dan si Pisces ini tipenya kayak sering kirim-kirim lagu, tiba-tiba nanyain kabar Anda atau bahas kenangan lama, padahal udah lewat banget itu. Jadi bukan tipe yang ngomong terus terang, tapi rasa kangennya tuh kelihatan dari hal-hal kecil yang si Pisces lakuin. Next adalah Capricorn. Nah Capricorn, kalau kangen dia sama nggak terang-terangan juga ya, mungkin gelap-gelapan. Jadi nggak jujur gitu ya. Si Capricorn ini lebih sering cari alasan buat chatting. Kayak nawarin bantuan gitu ya. Atau ngajak ketemu pas semua udah kerjanya dia udah beres. Nah kelihatannya sih sibuk dan profesional. Padahal gitu ya, diam-diam lagi nyisihin waktu buat orang yang lagi dipikirin gitu. Jadi Capricorn ini kalau kangen samar. Samar dia kak. Antara dia kangen kerjaan atau kangen seseorang. Jadi ini definisi diam-diam menghanyutkan ya. Diam-diam kangen, diam-diam tanpa kata.

0: Station。
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Lagan nih pasti nganggi parfum lanyar nih. Cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi, jegang luung nih mok produk nih. Di jeneng idang beli mok. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

kita lanjutin dulu. Bagi Anda yang lagi kangen dengan seseorang, coba dicek dulu zodiaknya, relate gak? Kita lanjutkan 6 zodiak lagi yang belum ya. Zodiak selanjutnya yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun Gemini. Nah, ini Gemini gimana kalau lagi kangen Yuka? Tipe yang kangen tuh berisik ya. Jadi Anda tuh kayaknya bakalan di spam terus ya, HP bakal penuh sama notif dari si Gemini. Dan topik obrolannya itu gak bakal abis-abis kak ya. Pokoknya Gemini ini mengusahakan jangan sampai obrolannya putus gitu. Jadi love language-nya sudah pasti words of affirmation. Jadi kalau lagi kangen gitu ya lewat kata-kata, mereka tuh butuh denger suara atau baca chat gitu yang panjang lebar. Kirimin ini kak, karangan itu, puisi ya. Hai Leo, nah ciri khas Leo, kalau Leo lagi kangen berat gitu ya. Kangen berat itu dia lebih ke update story, tiba-tiba jadi rajin posting, baik itu foto selfie-nya gitu ya. Biar apa? Biar dilihat dan langsung di reply sama yang dikangenin. Targetnya dia lihat dulu nih, ya udah posting gitu kan. Targetnya belum ada ngelihat, belum dihapus kak ya. Pokoknya sampai dia bikin story sampai titik-titik-titik-titik gitu ya, sampai targetnya dia lihat, baru dia puas ya. Karena love language-nya itu sudah pasti word of affirmation dan juga physical touch. Jadi kalau misalkan lagi kangen, jadi mereka nih pengen dengar kata-kata manis atau minimal ya dapat pelukan gitu ya, biar ngerasa bener disayang. Next adalah si Libra. Bisa tiba-tiba nanya pendapat Anda bagusan pakai ini enggak atau pakai itu enggak ya. Itu sebenarnya modusnya si Libra. Jadi Libra ini love language-nya words of affirmation juga dan quality time. Jadi kalau mereka ini butuh banget dikirimin pesan ya, yang nunjukin kalau mereka ini juga dikangenin balik ya. Jadi mereka enggak akan to the point tipenya Libra. Jadi ngajak kamu untuk ketemu lagi kangen tapi kasih apa? Kode Morse, kode-kodean kak ya. Lagi pramuka emang. Next adalah si lembut Cancer ya. Nah Cancer ini kalau lagi kangen biasanya bakal betah dia ya. Betah apa? Buka galeri HP gitu. Cuma apa? Buat liatin foto-foto bareng atau chatan Anda yang lama-lama tuh. Tiba-tiba masakin sesuatu atau kasih makanan buat Anda. Jadi buat Cancer tuh rasa sayang itu lewat perut kak. Dan juga hati. Jadi Cancer ini pengen berduaan sama Anda karena love language-nya adalah quality time. Next adalah si Aries. Nah Aries kalau lagi kangen, tiba dia tuh adalah action kak. Jadi gak banyak mikir, udah langsung gas dia. Ya tiba-tiba langsung ngajakin ketemu. Kalau bisa sekarang gas kak, gitu dia tipenya ya. Pokoknya udah disamperin depan rumah. Love language-nya sudah pasti quality time dan pengennya beneran ketemu dan ngobrol langsung sama kamu. Terakhir adalah si unik Aquarius ya. Nah Aquarius ini kalau kangen caranya random. Jadi mereka tuh lebih pilih kirim meme gitu ya, atau mungkin video aneh, atau stiker-stiker yang lucu gitu ya. Jadi ngajak diskusi panjang daripada bilang langsung. Tipenya kadang ngechat itu adalah ngechat duluan tipenya, terus ngilang kak. Aquarius tuh bukan karena nggak peduli, tapi karena mereka tuh kayak butuh space sendiri dulu ya, baru tuh ya cari modus-modusan yang lain ya. Aquarius itu emang agak beda karena apa? Unik kak. Bener gak itu 12 zodiak yang sudah Yuka sampaikan kalau Anda lagi kangen? Memang ya kalau udah ngomongin kangen, memang bikin hati jadi kayak aneh. Yang biasanya biasa aja, tiba-tiba kayak jadi sensitif sama hal-hal yang kecil. Misal kayak lihat tempat yang pernah dikunjungi nih, ya lewat mana tuh? Misalkan lagi lewat daerah Teguh Umar, ya kan? Wah ini daerah sini pernah saya ajak bareng-bareng ini, kayak gitu ya. Ngapain kak? Ini sebar-sebar kupon. Atau mungkin kayak dengerin Fox ya. Yuka muterin lagunya Club 80s. Wah lagu ini ingat dia Atau karena sejatinya sebenarnya rindu itu bukan cuma soal ingin bertemu saja, tapi tentang ada seseorang yang pernah begitu berarti ya. Sampai kayaknya kepergiannya dia tuh kayak masih meninggalkan ruang kosong di hati.

Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

upgrade your game with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Sherina, cinta pertama dan terakhir menjadi lagu terakhir di program Wanna to Lunch. Spesial untuk Anda yang masih setia dengerin Yuka di Wanna to Lunch ya. Sebelum Yuka pamitan, Yuka mau sapa-sapa kembali. Terima kasih yang sudah mendengarkan Yuka, yang ikutan segmen-segmen serunya ya. Besok balikan lagi dong, standby dari jam 3 sore Wita sampai di jam 6 ya. Dan Yuka mau sapa kembali, ada yang komen di aplikasi. Thank you banget yang masih nontonin live ya. Ada kakak Yuni, ada kakak Riz, ada kakak Bob ya, yang lagi bekerja ini ya, yang lagi dengerin katanya, yang lagi mobile di jalan, hati-hati di jalan. Ada kak Agustinus, ada kakak Dewi, ada kakak siapa nih, kakak Bani ya, kakak Bani masih dengerin gak? Ada Cangkois ya, ada kakak Tarina, ada siapa lagi nih, kakak Elis, thank you banget, kak Tupurwa, terus kak Wahyuni, Bligos Bawa juga ya kan. Ini ada kakak Dek juga, terus ada siapa lagi nih? Ada kakak Dek gini ya, kakak Andi, thank you banget. Ada kak Bastik, ada kak Made Hendra, wah rame nih, ada kak Gede Pase. Di Facebook dong, oke di Facebook. Di Facebook nih banyak yang komen di foto saya ya. Ada kak Warsa di Antige, berarti di Karangasem ya. Ada Dek Apong di Kelungkung, hai. Ada kak Oka Mulyarto di Padang Sambian, selamat sore. Ada kakak Mustika, thank you banget. Ada Kak Dewa Boncu di Ubud. Ada Kak Ari Dinamika, thank you banget. Kak Wain Berata di Batu Bulan, luar biasa. Ada Kak Ketut Ari di Padang Sambian juga. Ada Abah Waisal juga di Gianyar. Dan begitu Anda yang dengerin Fox di segala penjuru ya, thank you banget yang udah kupingin Yuka Putri pastinya di Wanna to Lunch. Juga minta maaf kalau ada requestan yang belum diputarkan ya. Dilanjutkan setelah ini di program Fox Chit Chat bersama Yudi Silvania. Yes, seperti biasa Yuka suka bercanda, tujuannya untuk menghibur Anda. Semoga makin stres, kita stres bersama, ya kan? Hanya di program Wanna to Lunch. Jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati, masukin ke paru-paru, ya kan? Biar jadi apa? Yes, separuh nafas. Yuka Putri sign out. Never forget to stay, keep smart, stay humble, and always grateful. Bye!

gitu-gitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

0: Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.
1: Apa radio game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Halo Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Yuni Silvania, Insan Fox, Cicet sampai nanti di jam 9 malam.

FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sanga-sanga sing adalah one satu single pembuka untuk Anda di malam hari ini. Olivia Rodrigo, The Cure. Special unit putarkan untuk Anda Foxian yang kali ini sedang berpikir gitu ya, kemana sih cari tempat untuk cure our body especially your mind gitu kayaknya Foxian ya. Emang selama ini ngapain aja Foxian? Aduh, ya sudahlah Foxian ya. Yang pasti untuk lebih cure kayaknya bisa langsung stay tune terus ya barengan Yuni Silvania di Fox Chit-Chat kali ini di 3 jam ke depan ya, sampai nanti di jam 9 malam. Yang mau ikutan boleh banget, nanti bisa request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878-4x102. Facebooknya jangan lupa Foxian untuk dikepoin, boleh banget Fox Radio Bali. Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Untuk Anda yang mau dengerin Fox Radio dimanapun kemanapun, boleh langsung download aja via aplikasi VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Kabar baiknya adalah Anda bisa dengerin Fox Radio seluruh Indonesia. Makanya download sekarang juga gratis tanpa dipungut biaya apapun. Selain ada segmen live call, nanti Anda boleh request lagu favorit dan juga ngobrol tipis-tipis. Bakal ada segmen What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu. Makanya jangan kemana-mana dulu.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Fox Chit Chat.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Virgaun Tak Setara. Special single untuk Anda Foxian yang kali ini sedang melakukan perjalanan menuju pulang ke rumah, atau mungkin Anda mau jalan-jalan ke suatu tempat bersama pasangan Anda Foxian. Hati-hati di jalan, kali ini Yuni Silvania masih bakal nemenin Anda ya sampai nanti di jam 9 malam. Tahu gak sih Foxian, sekarang ini lagi ada momen langka banget gitu kan ya. Wah, apa tuh, namanya juga momen langka gitu Foxian ya. Jarang-jarang banget gitu ditemuin. Apalagi ini adalah momen langka sekaligus penuh nostalgia. Baru banget ya. Datang dari dunia musik tanah air nih Foxian. Nah, kalau di Foxy Chat, ini gak jauh-jauh tentang ngobrolin musik ya Foxian. Kali ini emang benar-benar ya, setelah lama berjalan di jalur masing-masing, mantan vokalis Niji Giring Ganesa akhirnya kembali dipertemukan dengan para personel band yang membesarkan namanya tersebut. Menurut kutipan Detik Pop, momen emosional ini dibagikan langsung oleh Giring lewat unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan ini mengaku bahagia banget ya, karena akhirnya bisa balik lagi duduk bareng rekan-rekan lamanya setelah 7 tahun berpisah nih Foxian. Teman lama berpisah balik lagi tuh rasanya beda banget sih Foxian ya. Bahagianya tuh dapet banget dan dalam banget gitu kan. Yang bikin banyak fans ikut terharu nih Foxian, Giring kelihatan memeluk erat Yusuf Ubay, vokalis baru Niji yang kini meneruskan legasi dirinya sebagai frontman band tersebut. Wow, selain Ubay juga, Giring juga tampak hangat banget nih bertemu kembali dengan Adri Prakarsa, Adro, dan Aril. Mereka tuh kelihatan banyak banget berbincang hingga sampai merangkul saat berada di lokasi acara. Intinya, ini momen langka banget kebahagiaan pertemuan antara teman setelah 7 tahun berpisah nih Foxian. Kira-kira ada yang punya pengalaman sama gak sih kayak Giring Niji ini?

Untuk yang bersamanya, spesial single by Mahal ini masih ditemenin sama Yuni Silvania di sore menjelang malam hari ini. Di dalam gelapnya hatiku, Foxian. Semoga setelah mendengarkan lagu ini, hati Anda menjadi lebih terang lagi, gitu gak sih? Dan Foxian, ini sekalian juga mau ngingetin biar makin terang gitu kan ya hatinya. Ngingetin tentang riwayat umroh bareng Sanga-Sanga. Nah, Foxian masih pada inget gak sih? Betul. Iya, tenang. Iya, masih sampai tanggal 1 Desember 2026. Betul banget. Jadi, Anda sudah pada ngirimin amplop berapa? Udah banyak kan? Terus tambahkan lagi, Foxian. Tapi kali ini yang belum, ya, Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi. Jadi, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler yang varian balur. Kemudian tanamilah tanahmu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Ingat ya, ini wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian lampirkan fotokopi KTP, nomor HP yang aktif, alamat dan nama yang lengkap. Kemudian langsung ditulis di amplopnya, ini peserta kategori karyawan, konsumen atau juga Sanga-Sian. Setelah semuanya lengkap, langsung aja nih amplopnya dikirim ke Fox Radio Bali. Nah, boleh banget kalau mau langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Alamatnya ada di sini, Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Pokoknya ingat ya, cuman kumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler yang varian balur, fotokopi KTP dilampirin, nomor HP, nama lengkap, dan pastikan ditulis kategori pesertanya ya. Mau karyawan, konsumen, atau juga Sanga-Sian, langsung kirimin ke Fox Radio Bali. Pokoknya ingat aja, makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama Sanga-Sanga, singa delawan, senilai 35 juta rupiah. Ingat ya Foxian, pakainya yang asli. Asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

0: Hello.
1: Fox Chit Chat.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten beci.

0: Dilawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single milik Daniel Horan, Little Boat Time. And of course ya Foxy Adia, single ini juga mengantarkan kita di menit kedua, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya Yuni Silvania masih bakal nemenin Foxian selama 2 jam ke depan. Jadi yang baru aja gabungan jangan kemana-mana dulu, karena boleh banget nanti request lagu favorit Anda via WhatsApp di 087 8784 kali 102.

0: Fox Radio Bali, simply the best station.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Fox

Apapun radio game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Milky featuring David Guetta, Just the Way You Are. Wow, Just the Way You Are gitu ya. Kayak lagunya Justin Bieber aja Foxian ya. Tapi ini versinya yang David Guetta sama Milky nih. Gak rasa banget ya Foxian sudah di 13 menit lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Foxian, kali ini ada tahu gak sih yang kembali memperlihatkan sisi paling personal ya? Karena ini tuh benar-benar memperlihatkan lewat single terbaru yang judulnya My. Mumpung bulan Mei gitu kali ya. Jadi lagu ini tuh terinspirasi dari pengalaman menghadapi masa-masa sulit ketika hidup terasa lambat, pikiran kacau, dan harapan hanya tersisa dalam bentuk yang sangat kecil. Siapakah dia? WUSS. Wus, wow. Pokoknya emang bener-bener ya, ini satu ya, rilis single emosional yang My. Jadi kalau dikutip dari Geeksplay, dalam Mei, Wus ini merangkai kisah tentang seseorang yang sedang berusaha bertahan di tengah tekanan emosional yang datang tanpa henti. Emosional itu bener-bener ya Foxian ya, butuh banget perjuangan gitu ya untuk bisa menghandle emosi ini Foxian. Rasa lelah, kehilangan arah, kecewa, sampai dengan ketakutan dipotret lewat lirik-lirik yang terdengar sederhana tapi menyimpan lapisan emosi yang paling dalam. Alih-alih terdengar meledak-ledak ya Foxian, lagu ini tuh justru bergerak pelan dengan nuansa hangat dan juga melankolis. Udah kayak percakapan sunyi dengan diri sendiri di tengah malam yang panjang nih Foxian. Ya berdoa gitu kan ya. Ngobrol sama diri sendiri. Ini mana yang salah ini? Emosi banget nih gue ya. Gimana nih gitu kan ya. Daripada emosinya sama orang lain gitu Foxian ya. Makanya kalau Anda punya emosi nih Foxian ya, harus dijaga benar-benar. Atau mungkin Anda pengen banget sama yang namanya dengerin lagu itu. Makanya nanti ditunggu aja ya Foxian ya. Tapi kali ini Yuni pengen langsung aja puterin satu single spesial untuk Anda Foxian ya. Ya, biar rasa lebih deket gitu ya sama Yuni Sylvania. Ini dia single by Charlie Puth, Smells Like Me For You.

0: bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Berapa kali kita akan saling memaafkan by Pamungkas Foxy N. Satu single spesial banget yuk diputarkan untuk Anda yang dari kemarin. Aduh udah berapa kali dimaafin tapi masih balik aja lagi-lagi dan lagi gitu Foxy N ya. Makanya daripada ada bingung mending Anda healing aja nih Foxy N. Nah kalau mau healing Yuni mau kasih satu tempat rekomendasi untuk Anda gitu ya. Nah ini dia tempatnya gak jauh-jauh dari Bali di Mango Lango Lake. Ini pokoknya bisa jadi pilihan kafe yang tepat banget buat Foxian. Nah di sini tuh Foxian gak cuma bisa healing tapi juga bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya asri, nyaman, jauh juga dari bisingnya kota Denpasar. Jadi pas banget gak sih buat healing? Dan dari kemarin bingung nih ya, siapa tahu Anda mau cari inspirasi sambil makan. Wah di sini tuh seafoodnya pokoknya punya cita rasa yang khas. Tapi gak cuma itu, menunya tuh lengkap banget ya. Ada olahan ayam, ada bebek, semuanya lengkap banget. Harganya juga terjangkau. Ini juga pas banget untuk nongkrong ya buat Anda yang lagi pengen sendirian. Apalagi makan bareng keluarga, makin the best of the best deh Foxian ya. Quality time jangan ditanya. Penasaran kan? Iya boleh deh. Unit villanya langsung alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jadi jangan lupa mampir dan langsung deh ajak semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view. Part of Sanga-Sanga.

0: Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best Asian. Sanga-sanga sing ada lawan batas senja ketakutanku. Ketakutan ngapain nih Foxian? Wow. Aduh, jangan takut ya Foxian, langsung aja untuk Anda yang baru saja bergabung atau udah nungguin dari tadi untuk request lagu favorit, bisa langsung Uni puterin, ikutan aja di 087-8784x102. It's open request line. And Uni Sylvania is back, this is live call untuk Anda yang baru saja bergabung, let's go. 087-8784x102. Langsung kita terima, ada penelpon yang sudah masuk malam hari ini Foxian, kita angkat dulu, ada siapa ya? Boleh tebak-tebakan ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dari siapa di mana?
1: Tupurwa di Sesetan, Kak Yuni.
0: Halo Pak Tupurwa, apa kabar?
1: Astungkare, kabarnya baik. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik banget Astungkare juga. Wow, seru banget ya. Rabu yang merdu denger suaranya Pak Tu. Wah, sendu banget nih.
1: Asik.
0: Mau lagu apa nih sebelum? Ah, boleh. Iya, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong maaf lahir batin juga ya.
1: Oke.
0: Mau lagu apa nih, Pak Tu?
1: Dilis deh Kak Yuni yang with you ya.
0: With you. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Camoe, Senyileka Putri, Nyoman Landung, Komang Chandra, Kaida, dengan Trimo, Jiwudi, Ketun Nari Aste, dan Nari Putu Dupadi, semuanya deh Kak Yuni.
0: Oke deh, tanpa terkecuali ya. Salamnya buat siapa?
1: Waduh, kedua kali ya.
0: Maksudnya yang spesialnya buat Kak Yuni gitu kan, dua kali gitu loh.
1: Oh, kalau spesialnya buat Kak Yuni dong. Oh,
0: jelas lah, itu yang ditunggu-tunggu loh. Oke deh, siap, nanti habis ini Din Louis with you langsung Yuni putarkan naik ya. Oke deh.
1: Kak Yuni, kemarin kan udah tentang tangan merah ya Kak Yuni. Sekarang saya punya kalender yang semuanya gak isi tangan merah. Tahu gak kenapa?
0: Kenapa kok bisa?
1: Karena saya gak pernah libur untuk mencintai Kak Yuni.
0: Asik, terima kasih banyak loh Pak Tu. Mencintaimu kembali, asik.
1: Oke Kak Yuni, selamat bertugas. Saya selalu Kak Yuni, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Pak Tu. Saya selalu juga. Thank you. Next, telepon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Pagi untuk besok, semoga Yuni yang cuantik si milik Kitty.
0: Aduh, seneng banget dikasih si milik Kitty ya. Raja, selamat pagi, apa kabar?
2: Astungkare, baik. Semoga Yuni gimana kabarnya nih?
0: Kabar baik dong pastinya. Waduh, Raja selamat pagi. Barusan disalamin ya. Terus sekarang mau salam balik apa enggak nih sama Pak Ketua?
2: Salam balik lah. Tapi sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Adha dulu buat Moga Yuni.
0: Terima kasih.
2: Mohon maaf lahir dan batin, Moga.
0: Sama-sama, terima kasih loh.
2: Request lagu dulu satu.
0: Boleh. Apa tuh?
2: Forever Young.
0: Boleh, Forever Young. Setelah ini nanti langsung bakal naik juga ya. Oke, okay. Salamnya.
2: Salamnya dulu. Ada yang tadi 22. Masa semua kalender tanggal merah, Moga?
0: Enggak tanggal merah, katanya karena enggak ada libur.
2: Nah itu udah masa semua kalender tanggal merah, paling-paling hari Minggu baru tanggal merah.
0: Bener, thank you.
2: Iya. Ada Cak Muis, ada Kak Adi, Kak Ida, Tuh Febri, ada Komang Chandra, Tira Kuputri Angelika, gitu tadi dari lagi siapa ini lagi Moga?
0: Semuanya, pokoknya.
2: Semuanya, ya buat semuanya, buat Foxian ya Moga.
0: Iya.
2: Tapi nggak ada yang spesial ini Moga.
0: Oh. Nggak ada yang spesial.
2: Iya, yeah. Tadi kan udah yang ada spesial, tapi numpuk spesialnya jadinya.
0: Iya loh, terima kasih loh. Pokoknya just forever ya.
2: Pokoknya just for request sangat-sangat jeng ada lawan.
0: Mantap, terima kasih.
2: Bye-bye, moga unit.
0: Terima kasih, bye-bye juga. Raja selamat pagi yang ada di Klungkung. Thank you so much, malam hari ini seru banget ada Pak Ketua dan juga Raja selamat pagi. Bisa-bisanya ya, Raja selamat pagi ini ngegombal juga gitu ya. Kalau tadi digombalin sama Pak Tupurwa, waduh, katanya sih ketua gitu ya Pak Ketua. Raja gombal beneran kemana nih ya? Dean Lewis with you, spesial untuk Pak Tupurwa tadi yang sudah request via live call. Ini dia untuk Anda.

0: Hello.
1: Fox Chit Chat.
2: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
4: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adalah

Upgrade Your Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Satu single miliknya Psy, Gangnam Style. Apa Gangnam Style? Special untuk Anda Foxian, dan single ini juga mengantarkan kita nih di menit ke 1 ya. Tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Foxian, untuk Anda yang baru aja gabungan, nanti boleh ikutan live call ya. Request lagu favorit Anda di nomor 087878 yang 4 kali 1 and 02.

Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan, masih ditemenin sama Yuni Silvania di Fox Cicet kali ini. Hai Foxian, untuk Anda yang baru saja gabungan malam hari ini, selamat bergabung and enjoy ya the vibes. Waduh, vibes-nya Idul Adha banget ini Foxian ya. Tetap semangat terus gitu Foxian ya. Untuk Anda yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Untuk Anda yang tidak merayakan, sama tetap ya kata-katanya, mohon dimaafkan gitu Foxian. By the way, Foxian kali ini Yuni mau bacain dulu zodiak ya. Untuk di tanggal 27 Mei 2026 ada Capricorn. Nah, ini zodiak cintanya nih Foxian ya, Capricorn hari ini jangan buru-buru panik ya saat menghadapi persoalan yang muncul tiba-tiba. Yang kedua, untuk Anda yang punya zodiak Aquarius, nggak semua harapan bisa langsung menjadi kenyataan loh. Nah, dan buat Anda yang Pisces ya, peruntungan hari ini pokoknya relatif minim ya gangguan. Aduh, sehingga cukup mendukung banget ya berbagai urusan bisnis dan pekerjaan. Pokoknya minim banget gangguan. Jadi gaskan aja terus Foxian, jangan sampai stop, oke? Okay? Tetap semangat terus pastinya Foxian, jangan sampai enggak gitu ya. Alamat gitu kan ya. Nanti kalau enggak gas terus gitu, yang ada malah semakin terhambat gitu kan. Nah, kalau tadi kita Pisces, sekarang kita ke Aries dulu. Jangan biarkan ya rasa kecewa ini menguasai hati. Alamat gitu ya, nanti kebawa moodnya jadi gak bagus gitu ya. Alamat, semuanya hancur. Nah, Taurus juga, suasana asmara nih mulai membaik. Jadi kayaknya udah rasa coklat gitu ya, manis banget nih Foxian. Ada Gemini, emosi pasangan masih labil ya, jadi butuh kesabaran banget. Siapa di sini yang Gemini, tunjuk tangan dulu Foxian. Cancer, hubungan pokoknya lagi berjalan cukup menyenangkan, jadi kasih tambah perhatian lagi. Yang Leo, waduh Agustus ya, dengarkan peringatan dan jangan mengulang sikap yang membuatnya kesel. Jadi kalau udah dikasih tahu, jangan lagi diulangin. Membuat kesalahan, ayo belajar dari kesalahan. Virgo, komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci dalam sebuah hubungan ya, biar terhindar dari kesalahpahaman. Jangan sampai salah paham nih Foxian. Yang Libra, kurangi bicara yang gak perlu. Scorpio, pokoknya libatin pasangan dulu setiap punya rencana. Alamat, nanti rencananya udah dibikin, gak ada persetujuan, wah jadi bubar dan bubrah. Sagittarius, aduh emosi lagi. Kendalikan dulu Foxian ya, jangan sampai fallin kayak Chris Brown and Leon.

0: Hello.
1: Fox Chitchat.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
5: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
6: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
7: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
8: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
9: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang

One special single by Justin Bieber, Beauty and a Beat. A beat banget di Foxian ya, beat up. Single special tadi yang sudah di request sama kakak, I Like Lemon Tea. Kayaknya it's good choice gitu ya. Biasanya I Like Coffee, ini tiba-tiba I Like Lemon Tea. By the way, semoga terhibur ya dengan lagunya malam hari ini. Cie, semangat banget nih kayaknya Foxian ya. Semangat, semangat nih Foxian ya, sesemangat Ultimate Sanga-Sanga. Yes, benar banget. Nah, ini dia nih Foxian ya. Pokoknya Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk Ultimate Sanga-Sanga. Ini produk terbarunya. Jadi Ultimate Sanga-Sanga kini pokoknya hadir lebih lengkap banget dan lebih kekinian. Dan pastinya juga tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun bubuk Sanga-Sanga dan juga skincare. Lengkap banget kan Foxian? Waduh, makanya gitu kan, pakainya harus Sanga-Sanga dong. Apalagi khusus untuk minyak balurnya nih Foxian ya. Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender.

yang membantu menenangkan pikiran, ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Wow, itu dia nih Foxian. Kalau Foxian nanyain tentang kemasannya, tenang aja, udah modern, aromanya juga seger banget, dan yang pasti tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Pengen dong ya dapetin info selengkapnya? Yuk langsung aja bisa mampir ke Fox Radio Bell yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Yang mager langsung ya ditelepon, di calling aja atau dipesen di nomor 081993-10102. Dicatat dulu Foxiannya nanti biar gak bingung. Langsung aja di 081993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bareng Yuni Silvania. Can we pretend? Saatnya kita untuk pretend dulu. Enggak, soalnya kita flashback dulu Foxian ya. Di peristiwa masa lalu langsung aja kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu. Ada What's On Today. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya Fosiana. Tanggal 27 Mei, kali ini di peristiwa masa lalu ada peristiwa internasional dan juga Indonesia. Peristiwa internasional dikutip dari Wikipedia di tahun 1703 ada pendirian kota Saint Petersburg di Rusia. Di tahun 1937 ada jembatan Golden Gate dibuka di San Francisco. Di tahun 1941 tenggelamnya kapal perang Bismarck milik Jerman. Perang Dunia Kedua dalam salah satu pertempuran laut paling terkenal di Perang Dunia II, kapal perang kebanggaan Nazi Jerman Bismarck ini berhasil ditenggelamkan oleh armada Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Samudra Atlantik Utara. Di tahun 1964 ada wafatnya Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru. Menuju ke peristiwa di Indonesia, Foxian, di tahun 2006 ya. Gempa bumi dahsyat Yogyakarta, bukan 2026 ya Foxian ya. Ini 20 tahun lalu, ini terjadi pada pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter. Ini mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Bantul dan juga Klaten. Di tahun 1831 hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Dan pada tahun 1983 ada Hari Raya Waisak resmi menjadi Hari Libur Nasional. Bisa aja ya Foxian ya, ternyata ini terjadi pada tahun yang sudah lama banget ya, 83. Kalau sekarang berarti berapa tuh kira-kira Foxian? Ada yang kelahiran 83 gak sih?

0: Fox Radio Bali, simply the best station.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin iki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
7: Hello.
8: Fox.

0: My Head, My Heart by Ava Max. Single special Foxin untuk Anda yang malam hari ini masih tetap setia nemenin Yuni Silvania ya di Fox Chat. Dan kali ini kita langsung masuk di segmen yang terakhir Foxian. Untuk Anda yang mau request lagu di 087-8784-102 via live call sekarang juga. Let's go.
1: It's open the request line.
0: Yuni Silvania is back. This is live call sesi yang terakhir. Foxian yang mau request lagu masih ada waktu. Yuk satu lagi langsung aja ditelepon di nomor WhatsApp 087-8784-102. Halo, selamat malam. Malam ini putus juga di Foxian ya. Nah, untuk Anda Foxian yang kemarin juga pengen banget ya untuk gabungan jadi Sangasian atau resellernya dari Sangasanga, Foxian nanti langsung ya di kontak aja di nomor WhatsApp-nya admin kita yang ada di nomor 081-993-1102. Nah, Foxian tahu kan kalau setiap hari Senin sampai hari Jumat, Yuni Silvania masih tetap bakal nemenin Anda di setiap jam 6 sampai jam 9 malam. Pokoknya ini spesial dan eksklusif banget. Yang mau request lagu boleh langsung via live call di nomor WhatsApp 087-8784-102. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Foxian untuk Anda yang mau request lagu favoritnya via chat boleh banget, tetap di nomor yang sama ya, 087-8784-102. Halo, selamat malam. Waduh, kelamaan gitu ya, kelamaan ngangkatnya nih, akhirnya jadi diputuskan gitu Foxian ya. Diputuskan oleh internet, gak apa-apa sih Foxian ya. Tapi kalau diputuskan sama pacar tuh rasanya kayak sedih banget, sakit hati gitu Foxian ya. Pengen healing, healingnya kemana? Mangolango aja. Aduh, kalau gimana pegel-pegel, ya sudah ya, dikasih atau dibalurin aja sama Ultimate Sangasanga. 1 million untuk Anda, here you go.

Monot FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Foxian. Sudah hampir 3 jam Yuni Silvania menemani Anda malam hari ini di Rabu yang merdu ini, Foxian. Gak kerasa banget saatnya Yuni harus pamitan, Foxian, dan Yuni ucapkan terima kasih sekali yang masih tetap setia nemenin Yuni ya dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Yuni juga mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata atau mungkin lagu yang belum sempat terputar. Nanti bisa lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Sekali lagi, tentu pastikan ya Foxian untuk selalu stay tune bersama Yuni Silvania setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 6 sampai di jam 9 malam di program Fox Cicet. Langsung aja Yuni pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Satu single terakhir spesial untuk Anda, Foxian. Ada Cak Boys tadi yang sudah request via chat. Ini dia, Jangan Paksa Rindu by Ivan 17. Bye, see you tomorrow. Bye.

0: Geng Ada Lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Hai guys, aku Chandra. Waktu ini sempat teman aku ngasih tahu aku, katanya muka aku terlihat kusam. Tapi teman aku langsung ngasih solusi buat pakai face wash sanga-sanga. Jujur ya, sejak pakai face wash sanga-sanga ini, wajah aku terasa lebih bersih, segar, dan gak ketarik sama sekali. Teksturnya juga lembut dan wanginya juga enak banget. Yang paling aku suka setelah cuci muka itu, kulit terasa lebih halus dan juga kelihatan lebih cerah. Sekarang aku pakai setiap pagi dan malam sebelum tidur, dan hasilnya beneran kerasa banget.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Rest your body with this melody. Rest and relax.
4: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hello Foxian, di kawasan Kota Denpasar dan juga kota sekitarnya. Rest and relax kembali hadir sampai jam 11 malam nanti bersama Reddy Faisal di sini. Stay tuned.

Mono TV Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Selamat Hari Raya Idul Adha nih ya untuk umat muslim yang merayakan ya di Bali maupun yang di luar Bali ya. Dan juga ini mengajak untuk Anda semua nih Foxian yang pengen bergabung boleh malam hari ini di Rest and Relax dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti pasnya bersama Reddy Faisal di sini. Boleh langsung aja ikutan bergabung di Facebooknya di Fox Radio Bali. Terus juga bisa di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Bisa di WhatsApp juga di 087-8784x102. Ataupun juga download aplikasinya boleh banget di Foxian ya. Di App Store ataupun juga Play Store ada Fox Radio. Ini cara gampang, cara simpel untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Oke Foxian, di Hari Raya Idul Adha ini ada beberapa cerita lucu nih ya. Dan ini juga Randy kutip langsung dari detik.com nih Foxian ya. Kepanikan pecah di sebuah minimarket di Kecamatan Liwiliang, Bogor di Jawa Barat nih setelah seekor sapi kurban tiba-tiba masuk dan mengacak-acak barang dagangan ya. Insiden itu terjadi di usai sapi lepas saat hendak diturunkan dari mobil pengangkut ya. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa kemarin ya di malam hari. Mulanya sapi korban tersebut hendak dibawa dan juga disimpan di area masjid ya. Karena esoknya akan dilakukan untuk kurban gitu ya. Namun saat proses penurunan sapi mendadak panik lalu meloncat ke arah jalan. Dan sapi itu kemudian sempat ditabrak pengendara sepeda motor. Setelahnya sapi berlari dan juga mengejar seorang ibu yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Karena panik, ibu tersebut langsung menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam minimarket. Sapi itu pun masuk ya, ikut masuk juga dan mengamuk di dalam toko hingga membuat barang-barangnya berantakan di toko tersebut nih Foxian ya. Akibat kejadian tersebut minimarket mengalami kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Meski begitu kerugian itu telah ditanggung pihak masjid nih Foxian ya. Aduh ada-ada aja ini ya. Sapinya juga mungkin ya memang karena kaget itu tadi ya makanya dia sampai seperti itu nih Foxian ya. Oke, jangan sampai ini ya ada kejadian-kejadian seperti ini. Lucu sih, tapi kalau menyebabkan kerugian gini ya nggak lucu lagi nih Foxian ya.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Refresh your day on Rest and Relax Songs.

Jinati, Sell Over Seven Seas. We don't know FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan nih, spesial tadi yang sudah request yang ada dari WhatsApp tadi ya. Langsung ready puterin lagunya. Oke, Fox Yen, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu selanjutnya yang sudah di request ya malam hari ini, informasi dulu untuk Anda nih Fox Yen. Ada untuk Anda yang punya mimpi bekerja di Hotel Bintang 5 atau Cruise Line, ataupun juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri, sekarang saat yang tepat untuk Anda bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bulan Mei ini ada promo spesial Easy Miracle yang penuh kejutan dan juga hadiah menarik. Untuk Anda nih Foxian ya, yang ambil program 1 tahun bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan untuk yang pilih program 2 tahun langsung auto cashback sampai dengan Rp8.000.000. Spesial banget nih Foxian, khusus jurusan Hotel Digital Marketing, Anda juga berkesempatan mendapatkan cashback Rp1.500.000 dan plus fotografi gear

ada live streaming equipment yang kece banget pastinya. Nggak cuma itu aja nih Foxian, semua pendaftar juga akan mendapatkan voucher makan Rp100.000 dari KFC dan juga McD. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan juga kurikulum berbasis ALEUSA. Ya, yuk, jangan sampai kelewatan promo Easy Miracle cuma sampai 31 Mei 2026 saja. Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi lebih mudah.

Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam ya, untuk malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh banget di Foxian, langsung aja di Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga WhatsAppnya di 087-878-4x102. Randy akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti, jadi jangan sampai kelewatan loh nanti ya. Nanti kalau udah kelewatan, nyesel pastinya ya. Dan ini juga nih, yang gak tahu nih, takutnya nanti nyesel gitu loh Foxian ya. Yang masih bingung gitu ya, yang gak tahu gitu ya, cari produknya sangat-sangat nih harus ke radio atau gimana nih. Nah, ini nih Foxian ya. Jadi untuk Anda, gak perlu bingung lagi nih buat cari all produknya sangat-sangat. Sekarang makin gampang didapetinnya. Karena bisa langsung mampir ke outlet sangat-sangat di Dekat Ranjang Bali lantai 1 ya. Di sana tersedia produknya sangat-sangat. Produk yang terbaru Gatalin juga udah ada nih, langsung aja deh ke sana ya. Selain itu Foxian, produk sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda pastinya, seperti Gemia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Dan gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk sangat-sangat yang terjual di outlet ataupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. No tipu-tipu, no barang palsu pastinya Foxian ya. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Monoto FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sanga-sanga sing adelawan. Selamat malam Foxian. Kita lanjut ke segmen yang pertama di malam hari ini di Foxian di Sound of Dream. Dan kali ini nih, Foxian pernah gak sih bercanda gitu ya, lalu tiba-tiba sadar kalau candaannya itu melukai diri sendiri. Nah, vibes itu yang hidup di lagu I Started a Joke dari Bee Gees ya. Bayangin ini, di malam hari gitu ya, langsung dengerin lagunya I Started a Joke dari Bee Gees ini. Kalimat pembukanya aja sudah terasa seperti penyesalan yang datang terlambat nih Foxian ya. I started a joke which started the whole world crying. Langsung ngena ya. Lagu ini bukan tentang lelucon lucu atau joke. Di sini lebih berani simbol seperti simbol dari kesalahan ucapan ataupun juga tindakan kecil yang ternyata dampaknya tuh besar banget. Di dalam lagu ini nih merasa memulai sesuatu lalu dunia jadi lebih sedih karenanya. Ironisnya, saat semua orang menangis justru dia yang tertawa, tapi kemudian keadaannya terbalik gitu ya. Dan disitulah lagu ini terasa dalam banget karena lama-lama kita sadar kadang manusia baru mengerti rasa sakit setelah semuanya berbalik menghantam dirinya sendiri. Dan suara khasnya, suara khas falsetonya dari Robin Gibb ini ya, ini juga bikin lagu ini terasa seperti pengakuan dosa yang dinyanyikan diam-diam di tengah malam. Tidak meledak-ledak, tidak marah, justru tenang, dan itu yang bikin ngena banget. Aduh, pas banget nih lagu-lagu buat Anda yang lagi kesepian gitu ya, yang lagi sedih sendiri gitu karena keadaan ini cocok banget nih untuk Anda nih Foxian. Langsung aja deh, ini juga mengantarkan kita 1 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini, itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Langsung aja di Sound of Dream kali ini, Bee Gees, I Started a Joke.

Wanota FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian. Aduh, ini kita masih bertahan di sini pastinya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Voxian ya, dari Facebook dulu kali ya. Lumayan banyak nih hari ini yang gabungan nih Voxian ya. Dari Facebook dulu yang sudah bergabung nih malam hari ini. Ada Madinda Saputra ini dari Tumarga Tabanan, ikutan hadir malam hari. Ada Kemli Mas Berto dari Sesetan, ikutan hadir. Dari Wayan Sugita, selamat malam. Dari Kute ya, absen ini. Tumia Virgo dari Mabar, Medan, hadir. Terus juga dari Kelungkung Tegak, hadir juga nih, Deapong. Kita beralih ke Padang Sambian nih, Foxian. Ada Oka Mulyarta, ada Daeng Suarsika juga nih, selamat malam Fox. Dari Kakak Daeng Suarsika di Jalan Merdeka Bangli, hadir. Selamat malam juga dari Dwi Cahyono, selamat malam dari Gianyar, hadir ini ya. Terus juga ada Tumi Haridawati, selamat malam. Dari Juanda Medan, wah jauh nih ya. Sang Tukta dari Gianyar juga ikutan hadir dari siangan ya. Terima kasih juga yang sudah hadir malam hari ini. Ada Wayan Puspasari, selamat malam. Dari Bundaka Kelungkung hadir nih Kakak Randi. Dari seputaran Mas Ubu juga ikutan gabungan nih Kak Randi ya. Dari Wayan Siaja ikutan malam hari ini. Oke. Okay. Terima kasih banyak pokoknya semuanya yang sudah ikutan bergabung nih malam hari ini Foxian ya. Informasi dulu untuk Anda nih Foxian. Ya, ini tadi dari denpasarviral.com. Ini telah diinformasikan ya, telah terjadi kecelakaan taksi listrik dan juga pengendara motor di depan Park 23 ya, di Tuban. Telah terjadi insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil taksi listrik dengan pengendara motor di Tuban tadi sore ini terjadi nih Foxian. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut hingga saat ini. Kondisi pengendara maupun kronologi lengkapnya masih belum diketahui lebih lanjut. Peristiwa ini sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di lokasi area Tuban ya. Dan menyebabkan juga arus lalu lintas nih sekitarnya sedikit tersendat nih Foxian. Harap selalu berhati-hati dan fokus saat berkendara loh ya. Terutama di kawasan ramai dan padat kendaraan seperti di daerah Tuban ini memang lumayan padat nih Foxian ya. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Harus tetap berhati-hati, tetap fokus dalam mengendarai kendaraan ya. Karena itu juga menyangkut keselamatan pengendara sekitar juga ya. Selain kita sendiri pastinya, juga untuk pengendara lain juga nih Foxian.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung.

Halo TV Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxian di WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp yang sudah bergabung ada IGD Pasek Sugiana, ini ya dari Monang Manik Kutan Hadir, Nyoman Landung, selamat malam dari Kulung Kutan Hadir. Tupurwa dari Sesetan ya, selamat malam, ada Imadi Sudiarta juga ini ya. Terima kasih banyak, ada Ida Ayu Putu Ratmini. Bodayu Ratmini dari Sutomo dan Pasar ikutan hadir di malam hari ini. Ibu Lastri dari Jagapati Habian Semal Badung ya ikutan hadir malam hari ini. Lagunya Peter Pan tadi, Semua Tentang Kita sudah ready puterin tadi ya lagunya ya. Terus juga ada yang sudah bergabung, ada Wayan Sugita dari Kute. Ini ya, selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim dimanapun berada ya. Terus juga dari Cak Boy, selamat malam Cak Boy dari Pogading. Request lagunya Chris Pate nanti. Oh tadi udah keputar ya lagunya Chris Patih ya. Salamnya untuk Kak Randi aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Mariada Saputra dari Tabanan ikutan hadir. Mbok Rai Sukerti juga nih ya dari Kerobokan. Ada Pak Gede Mugira Harja. Selamat malam. Tadi lagunya sudah keputar, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dari Sidekarya ikutan hadir juga malam hari ini. Dek Gin, selamat malam Dek Gin. Dari mana ini ya? Ada Putu Purwati-Purwati juga ikutan hadir nih, selamat malam. Dari Sidekarya, Kertawinangun ya ikutan hadir malam hari ini.

Mas Ananta Wikrama juga ikutan hadir malam hari ini ya, selamat malam. Ada Dio juga ikutan hadir, selamat malam Dio. Ada Agus Ade, ada Bunda Grace Maria juga ikutan hadir di malam hari ini nih Foxian ya. Oke, sebelum kita lanjut nih Foxian. Ini ya pastinya dari pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini dengan bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate. Ini pastinya produk dengan racikan lebih ultimate lagi ya. Waspada juga nih Proxian untuk produk palsu yang beredar di luar sana. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, sekarang juga ada produk terbaru loh Foxian ya dari sanga-sanga, yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin tidak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, ini bisa langsung aja mengunjungi platform resmi nih Foxian ya, di Instagramnya di @sanga-sanga_bali. Websitenya boleh di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Eh, Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, booth sangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Mall. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok @level21.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita lanjut dulu di segmen yang kedua di malam hari ini. Foxian ada bedtime stories, dan bedtime stories kali ini agak lucu ya. Radikutip langsung dari Indonesia Prime News ya. Ini ada seorang wanita yang menjadi viral di media sosial setelah membagikan pengalaman lucu sekaligus unik yang dialaminya ya usai menikah. Baru 3 minggu menjalani kehidupan rumah tangga, ia mengaku masih belum sepenuhnya terbiasa dengan status barunya sebagai seorang istri di Foxian. Dalam ceritanya, wanita tersebut tanpa sadar justru pulang ke kos lamanya setelah beraktivitas seperti biasa. Kebiasaan yang sudah dijalani selama bertahun-tahun membuatnya refleks aja gitu ya menuju tempat tinggal yang lama, hingga akhirnya tersadar bahwa dirinya kini sudah tinggal bersama sang suami. Momen tersebut pun membuat banyak warganet terhibur karena dinilai sangat relate bagi pasangan pengantin baru gitu ya, yang masih dalam proses beradaptasi dengan kehidupan setelah menikah. Tak sedikit ia menganggap kejadian itu sebagai hal wajar karena perubahan rutinitas yang memang membutuhkan waktu untuk membiasakan gitu ya. Dan video dan kisahnya ini ya ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan banyak netizen ikut membagikan pengalaman serupa saat awal menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan mereka masing-masing. Ya lucu ya, ini udah jauh-jauh ternyata harusnya pulang ke tempat suami malah ke kosan yang lama ini. Aduh, ada gak sih kira-kira Foxian yang dulu baru menikah ada kejadian-kejadian lucu kayak gini?

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge boge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulia Niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan

0: pasangan Sing Adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
3: Refresh your day on Rap.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Foxian, terima kasih banyak di Foxian yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Di WhatsApp, terus juga di Instagram, di Facebook juga. Pokoknya semuanya, terima kasih banyak. Jangan lupa, Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi, jangan sampai kelewatan. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. See you Foxian, bye-bye, selamat malam, selamat beristirahat.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

kita nak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor

081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio, 102 FM.

0: Geng Adalawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan.

0: Good morning, Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.

0: Dari tadi ngapain aja sih? Hah?
1: Pagi-pagi harus teriak-teriak sih, heran.
0: Ini kok bisa berubah-berubah?
1: Ya pada tahu, makanya peka dikit dong.
0: Peka-peka, kemarin gue gak siaran.
1: Jadi orang gak sat-set banget. Preparation.
0: Lu sambit lu pagi-pagi.
1: Pagi-pagi ngeselin.
0: Jangan di sini, ayo Allah.

0: Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Fox Radio, 102 FM.

0: Noticias. Vox Kellen Series.
1: Tapi bener tau kak. Tapi bener gak? Saya gak make up aja kok kayak cakep banget ya. Beneran. Waktunya lihat ya dari aplikasi ya. Itu Grace
2: enggak banget.
1: Masih belum dandan sama sekali kak.
2: Rambut kayak singa. Kayak singa.
1: Kok kecil kak suaranya kak? Nomor 3. Oke kak. Oke kakak.
2: Belum.
1: Tapi udah.
2: Oh itu yang ini.
1: Ya udah. Foxian, ya yang mau ngelihat Grace Bareface ya, ini enggak pakai makeup sama sekali, seriusan. Jadi bisa langsung lihat di video.
2: Bareface.
1: Beneran enggak kemarin?
2: Face loh. Serius dah.
1: Bear-nya beruang ya.
2: Enggak, kalau beruang mesti bagusan.
1: Kak, ini saya kemarin maskeran pakai sanga-sanga soalnya.
2: Wih, bagus banget kalau
1: facial
2: itu.
1: Facial mask-nya. Iya, makanya enggak berani kalau ye. Beneran. Tadi saya mau pakai foto yang pas saya lagi maskeran.
2: Oh, hari ini sanga. Kalau hari ini lo kegiatan lo hari ini apa?
1: Hari ini.
2: Setelah siaran.
1: Lanjut tidur sih.
2: Lanjut tidur. Iya. Gak produktif banget ya.
1: Emang ngapain lagi kan hari ini masih cuti bersama.
2: Iya kan ada hal-hal yang bisa dilakukan yang lebih produktif gitu
1: soalnya
2: loh.
1: Soalnya karyawan AI pada AI liburin semua karena cuti bersama. Jadi office tutup.
2: Oh gitu, office tutup. Office AI berarti tutup. Sekarang hari Kamis, besok Jumat.
1: Besok Jumat, office AI setengah hari.
2: Setengah hari, Sabtu, Minggu libur. Senin baru kerja lagi.
1: Iya, Selasa bangkrut. Banyak banget liburnya ya.
2: Tapi bener ya, hari ini bahkan mulai dari kemarin ya. Dari kemarin itu saya lihat di sepanjang jalan itu banyak banget asep-asep ya.
1: Asep apaan sih?
2: Asep bakar-bakar sate gitu ya.
1: Di apartemen A enggak loh kak.
2: Masa?
1: Iya.
2: Oh berarti apartemen U terpojok, terpencil dan juga jarang interaksi
1: apartemen
2: sama
1: A kan
2: tetangga.
1: One gate ya. Kok apartemen sih kan kakak? Saya kan bilangnya rumah 10 lantai. Kenapa jadi
2: makanya kalau apartemen? Bohong tuh kalau bisa catet.
1: Nah lu bantu ngingetin apa sih?
2: Catet di note.
1: Bantu ngingetin apa sih? By the way ya Foxian ya, VCS kita di pagi hari ini nih ya, kita bakal nanya sama Foxian dan harus jawab yang
2: apa,
1: jujur
2: apa?
1: Sejujur-jujurnya. Kakak dulu ya, apa yang dilakukan jika sedang jalan sendiri? Ini posisinya kakak udah punya pasangan. Ketemu dan disapa sama mantan.
2: Lah udah pernah kita bahas itu?
1: Itu kan kita bahas gak masuk ke VCS.
2: Oh iya, kalau sekarang masuknya VCS.
1: Sekarang di VCS, apa yang kakak lakukan?
2: Apa yang dilakukan jika Anda sedang jalan sendiri, status Anda sudah punya pasangan, ketemu dan disapa sama mantan. Ketemu dan disapa ya, bukan memulai nyapa. Ketemu dan disapa ya sapa balik.
1: Kalau misalnya kakak gak disapa?
2: Ya udah gak usah nyapa.
1: Kakak gak usah nyapa. Kalau disapa
2: tapi
1: sapa balik.
2: Biasa aja sih emang kenapa ya?
1: Iya.
2: Maksudnya disapa aja emang kenapa?
1: Tapi saya tuh bener ya, saya masih pegang prinsip ya. Perselingkuhan itu resikonya terjadi ketika sama orang yang pernah ada rasa. Ngerti? Iya kan? Kalau sama mantan nih, ketika kakak ketemu, saling sapa, ngobrol, nanti berujung, ayo kita coba ke coffee shop, ngobrol makin dalam. Akhirnya ya udah ada hubungan yang enggak pengen.
2: Itu bagaimana kita mengelola profesionalitas hati lah.
1: Lah, ini kemarin saya sempat
2: santai.
1: Bahas oh ya.
2: Santai dulu Bu, pagi-pagi.
1: Ini kemarin saya sempat bahas sama Yuka tapi di off air ya, perkara kucing. Ini ibarat ya. Foxian jangan marah nih laki-laki nih. Ibarat kalian itu para laki-laki kucing.
2: Kucing.
1: Dikasih ikan asin.
2: Enggak mau.
1: Lo enggak mungkin si nggak, kucing
2: maunya
1: ini
2: pindang.
1: Ya udah, tapi kucing ini enggak mungkin nolak, Kak. Kucing ini gak mungkin nolak.
2: Ada kok kucing yang gak mau ikan asin?
1: Gak ada.
2: Kok bisa gak ada? Ya, ada.
1: Ada perbandingannya 1 banding 100. Sama seperti laki-laki.
2: Gini loh.
1: Perbandingannya 1 banding 100.
2: Gini.
1: Gue tuh udah
2: konteks,
1: gak percaya banget.
2: Konteks mantan itu maksudnya dalam artian lo mengakhiri hubungan itu kemarin-kemarin itu juga bagaimana? Maksudnya apakah dengan cara baik-baik aja
1: emang
2: atau bermusuhan?
1: Emang kalau baik-baik kenapa? Emang kalau baik-baik terus nggak ada resiko untuk kembali
2: CLBK? Bukan. Maksudnya ya udah mantan.
1: Gak bisa
2: apalagi
1: kita.
2: Sekarang apalagi kita ketemu di public area set, ketemu disapa sama dia duluan nyapa gitu kan? Masa kita harus cuekin?
1: Gak bisa gitu. Dan pasangan kakak itu kan nggak tahu kan kalau itu mantan kakak? Karena kakak kan nggak pernah cerita. Kakak bilang kan katanya case close.
2: Ya udah.
1: Kakak pernah bilang kalau urusan sama mantan case close.
2: Iya udah.
1: Iya kan? Itu enggak tahu.
2: Enggak tahu.
1: Wah.
2: Emang kenapa?
1: Gak ada keterbukaan.
2: Bukan masalah keterbukaan.
1: Terus nanti ditanya sama mantan lo, siapa? Terus
2: temen.
1: Ditanya sama pasangan kakak, siapa? Kakak bilang temen.
2: Iya emang temen. Terus kita kalau begitu jadi mantan, pacaran udah gak pacaran lagi, jadi musuh gitu.
1: Iya dong. Hah? Harus gitu.
2: Kok gitu sih?
1: Iya. Jangan saling sapa kalau sama mantan.
2: Serius tuh?
1: Iya.
2: Sama mantan?
1: Iya.
2: Pacaran nih pacaran.
1: Iya.
2: Mantan pacar
1: gak pernah saling sapa.
2: Jadi musuhan?
1: Iya.
2: Terus ngapain dulu menjalin hubungan?
1: Ya kan kita
2: kalau ujung-ujungnya harus musuhan.
1: Ya kan gak cocok. Kalau udah gak cocok putus ya udah selesai. Kita gak usah kontak, gak usah interaksi lagi.
2: Kok aneh?
1: Kok aneh? Kakak tuh yang aneh.
2: Ih.
1: Kakak tuh yang apa tuh enggak? Kakak tuh yang melaksanakan satu hal yang akhirnya bikin benih-benih bibit-bibit perselingkuhan itu terjadi. Kontak sama mantan is a big no.
2: Oke, jadi buat Foxian, kira-kira menurut Foxian apa sikap yang akan Foxian lakukan jika ketemu dengan permasalahan itu ya? Ditunggu joinannya.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah. Ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini

dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga.

0: kecil kalau lagu besar. Nah, kalau ini kebesaran, kecilin dikit. Kakak ribet banget sih jadi orang.
1: Lu yang ribet.
0: Enggak, lo lagi kecilin dikit, tinggal kecilin dikit. Udah.
1: Dibantuin, udah. Bukannya makasih, malah gue yang dibilang ribet.
0: Lagian orang dia, kak yang ini kekecilan, tolong dibesarin. Besarin dikit, dia besar banget. Kak kecilin dikit, dia kecil banget. Kan yang ribet kakak.
1: Gue?
0: Iya.
1: Jadi gue yang ribet.
0: Heran.
1: Jadi gue yang ribet nih.
0: Iya.
1: Oh maaf ya.
0: Minta tolong, maaf, harusnya kalau, kan udah bilang dikit. Ya dikit lah. Ngeselin
1: sorry,
0: banget.
1: Sorry ya.
0: Iya.
1: Gue gedein gue lama-lama.
0: Jangan kasih feedback.
1: Lagi
0: udah.
1: Ini udah segini cukup.
0: Udah, oh ya cukup, udah. Makasih.
1: Ya udah.
0: Eh kenapa sih ya hari ini ya VCS kita? Jadi kalau misalnya Foxian lagi jalan sendirian nih, status sudah punya pasangan.
1: Ini sendirian apa bareng sih sama pasangan?
0: Enggak tahu, kata Yuka sendirian. Tapi bisa juga bareng.
1: Lah.
0: Tapi kalau lo Kak lagi sendirian, ketemu mantan.
1: Iya.
0: Terus disapa nih ngobrol, kalian ngobrol.
1: Bukannya apa namanya itu?
0: Iya, awalnya disapa, udah gitu ngobrol ya sampai 15 menit lah gitu kan. Ngomong enggak sama pasangan? Enggak cerita.
1: Ini yang mau jawab lo apa gue sih? Enggak serius dah. Ya, kalau lo mau jawab, jawab aja dah. Enggak usah nanya pendapat gue.
0: Iya, apa-apa.
1: Serius.
0: Kakak. Iya lagi.
1: Hah? Enggak serius dah.
0: Iya, maaf.
1: Kalau emang lo yang mau jawab, jawab aja. Gue diem.
0: Saya terlalu emosi kalau bahas-bahas kayak gini.
1: Lagi ngapain? Lo emosi sama orang lain. Lo ngelimpahin pertanyaan ke gue.
0: Maaf. Udah kakak ngomong enggak cerita enggak sama istri? Saya enggak jawab. Cerita enggak kakak sama istri?
1: Ketemu nih sama pasangan.
0: Iya, nggak, ketemu sama mantan.
1: Gue memastikan kronologinya dulu.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Ketemu
1: biar enggak berubah-berubah.
0: Iya. Ketemu sama pasangan.
1: Jadi gue jalan sama pasangan ke public area gitu kan.
0: Kan, terus, mic saya enggak dinaikin sampai atas. Pantesan kecil suaranya.
1: Udah full ini Grace.
0: Enggak, tadi enggak loh. Tadi enggak.
1: Apa sih?
0: Begitu
1: ini
0: saya bangun,
1: gue juga enggak full-full banget.
0: Begitu saya bangun kakak baru dorong, baru jelas banget suaranya tadi mendem banget.
1: Lu bukannya bilang makasih sama
0: gue? Enggak, kakak tuh sengaja supaya kakak mau membungkam suara saya. Enggak boleh, saya perempuan enggak boleh speak up menurut kakak. Enggak,
1: terus gimana? Jadi gue jalan sama pasangan gue ke public area gitu ya, ke mall atau kemana lah.
0: Iya.
1: Terus papasan nih sama mantan, pacar gitu kan.
0: Papasan sama, iya betul.
1: Mantan pacar, papasan, tret gitu. Apakah kalau dia menyapa, apa yang akan gue lakuin?
0: Iya.
1: Kalau dia gak nyapa, apakah gue akan menyapa duluan?
0: Oh iya gitu.
1: Kan terus, gitu dong.
0: Iya tapi belum selesai nih, jawab dulu yang pertama. Kalau dia nyapa, kakak yang kakak
1: kalau
0: lakuin?
1: Kalau dia nyapa duluan, gue akan sapa balik.
0: Terus kalau dia gak nyapa?
1: Gue akan gak nyapa juga.
0: Oke, nah kemudian dia nyapa, kakak sapa balik. Terjadilah percakapan yang cukup lama.
1: Widih.
0: 10 sampai 15 menit sampai 30 menit gitu.
1: Oh nggak mungkin selama itu dah. Nggak mungkin.
0: Lo kalau udah ngomongin masa lalu
1: gak
0: kan.
1: Nggak mungkin.
0: Kenapa nggak mungkin?
1: Nggak mungkin. Karena
0: gak ada
1: posisi kalau kita lagi papasan.
0: Ya siapa tahu.
1: Ya paling nanya kabar terus lagi kegiatan apa selesai.
0: Nggak siapa tahu mampir. Saya mau beli kopi di sini barengan aja.
1: Nggak mungkin.
0: Nggak ada yang nggak mungkin loh kak di hidup ini. Kenapa sih kakak selalu bilang nggak mungkin? Nggak ada yang nggak mungkin di hidup ini. Misalnya terjadi percakapan kakak tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan dari saya, oke?
1: Okay? Pertanyaan terjadi Anda nge-framing, ngebuat akhirnya bingkai yang jelek untuk saya.
0: Bukan gitu, kakak
1: terus
0: kan
1: apa?
0: Bisa klarifikasi kalau kakak merasa begitu.
1: Nggak mungkin diklarifikasi.
0: Kenapa nggak mungkin?
1: Mungkin?
0: Kakak tinggal bilang, saya nggak kayak gitu.
1: Mulut lo lebih tajam daripada mulut gua.
0: Ya, udah gitu terjadi percakapan, ya kan? Yang cukup lama lah. Sampai rumah kakak cerita sama pasangan.
1: Lah kan gue sama pasangan tadi.
0: Enggak, kakak sendiri.
1: Tuh kan berubah lagi kan
0: ya
1: ceritanya
0: kan,
1: gak mau gue.
0: Akan berarti gak cerita dia.
1: Kan tadi udah gue pastiin.
0: Hidup kakak tuh terlalu banyak rahasia.
1: Saya itu udah pastikan dari awal framing
0: ini
1: jalan,
0: kejadian.
1: Jalan ceritanya adalah saya sama pasangan kan.
0: Okay.
1: Lo jawab iya.
0: Besokannya kakak gak sama pasangan. Besokannya kakak sendiri
1: gak mau gue kalau berubah ceritanya.
0: Iya udah besokannya terus gimana akhirnya? Kalau besokannya kakak gak sama pasangan,
1: terus
0: ketemu, disapa, terjadi percakapan 10 sampai
1: 15 menit
0: gitu, kayak gitu lah, lumayan lama. Kakak sampai rumah ngomong gak sama pasangan?
1: Enggak.
0: Kakak gak ngomong?
1: Ngapain? Kan ngobrol doang.
0: Foxian yang perempuan
1: di public area ya.
0: Yang lagi dengerin Grace ya, yang
1: apa
0: perempuan.
1: Apa itu tempat umum?
0: Ya kan?
1: Apa yang salah orang ya,
0: tempat
1: ketemu?
0: Tempat umum tapi obrolan kalian kan pelan, nggak semua orang tahu.
1: Kok tiba-tiba?
0: Lu masa di tempat umum ngobrol, kamu apa kabar? Oh, saya baik-baik aja biar semua orang tahu percakapan kalian. Enggak kan? Kalian pelan kan?
1: Ngomongnya pelan-pelan.
0: Kamu gimana sekarang? Udah punya pasangan baru belum? Kayak gitu. Ini
1: gini
0: yang perempuan
1: deh,
0: nih.
1: Gini deh, coba apa? coba coba lo ganti lah tontonan lo. Bener.
0: Saya nonton ini film azab tuh.
1: Nah itu tuh diganti-ganti tuh.
0: Laki-laki yang kebanyakan ya akhirnya menyakiti istrinya itu kena azab tau.
1: Itu nggak usah lo omongin juga orang udah pada ya, tahu, ya kan? Ya, gak ya. Usah laki sama pasangan, laki sama suami sama istrinya. Begitupun sebaliknya kan berlaku seperti itu.
0: Iya makanya.
1: Istri-istri ya, kan istri yang tidak taat sama suami juga dapat azab.
0: Itu kalau istri yang benar-benar jahat ya, yang sampai nelantarin anak, sampai nelantarin istri, dan lebih sering film
1: gak
0: azab.
1: Gak buatin kopi.
0: Gak ada ya, gak pernah film azab gak pernah kayak gitu. Dan kebanyakan yang jahat adalah yang laki-laki di film azab. Iya.
1: Enggak.
0: Iya. Kalau perempuan tuh paling dia ketika dia udah sukses, benar. Dia mapan, udah gitu dia melupakan keluarganya.
1: Kata Cambois gitu. Nyapa boleh nostalgia jangan. Apalagi pas jalannya sama pasangan. Bisa auto tidur di luar. Gak nanti
0: percaya saya. Kalau Jidewa katanya saya ajakin makan sambil ngobrol. Oh. Kakak Degin, kalau saya nanggapin kayak gini, kalau kamu gak bahagia sama pasanganmu yang sekarang, WA aku masih. Nah yeah. Ini WA aku masih yang dulu kok. Ini mancing nih dia nih. Mancing nih
1: Degin,
0: mancing. Bener
1: Degin, lo bisa gini. Ngasih bikin statement yang gak nyerang gue.
0: Gini rata-rata laki-laki.
1: Makanya ada gue yang harus dia. Mengklarifikasi apa yang lo tulis.
0: Makanya itu dia. Stop.
1: Gue udah coba membangun kontak. Bagaimana yang namanya statement atau asumsi persepsi sebagai laki-laki. Enggak ada. Yang
0: ini benar nih, laki-laki kadang gini rata-rata seperti ini. Makanya kenapa kita perempuan, ya kan? Kita enggak tidak. Udah stop aja.
1: Jangan lu pukul rata dong loh, laki-laki kayak gitu.
0: Ini udah terucap dari mulut laki-laki loh. Terus udah gitu sama.
1: Tapi kan dia pakai emoticon.
0: Jidewa
1: dia pakai emoticon itu bercanda.
0: Iya dia pakai emoticon hihi, ya benar kayak
1: bercanda
0: gitu. Enggak, itu emoticon serius. Jidewa juga sama. Saya ajak makan sambil ngobrol sih, laki-laki. Mewakili.
1: Karena yang paling mungkin dilakukan makan sambil ngobrol. Kalau ya makan udah. Sambil main kasti susah.
0: Oh iya sih. Sakit. Tapi perut. Ngapain? Ngapain lo membuka lagi lembaran-lembaran lama sampai dengan ngajak
1: makan yang buka sambil kan ngobrol? Pak Dewa. Ya, lo tanya aja. Dong sama Pak Dewa. Kenapa lo jadi nyerang gua?
0: Nih, kalau Kak Santosan, kalau disapa sama mantan terindah ya bahagia. Sih? Udah laki-laki.
1: Tapi kalau mewakili. Disapa mantan ngeselin ya buang muka.
0: Ini udah mewakili laki-laki ya.
1: Ya Allah.
0: Jadi dong,
1: laki-laki komennya yang wise gitu. Bisa gak? Biar gak gue. Biar jadi gue hari ini tidak mengklarifikasi apa yang lo tulis.
0: Nih kak, gini ya kak ya. Sudah cukup jelas. Ini laki-laki semua.
1: Tapi kalau seandainya nih.
0: Apa ya?
1: Lo jalan sama laki lo sama Beliari nih.
0: Iya.
1: Papasan. Lo tahu semua mantan-mantannya dia. Terus papasan. Disapa duluan.
0: Marah. Marah lah.
1: Santai-santai.
0: Gue
1: nanya baik-baik.
0: Marah lah.
1: Gini,
0: perempuan itu kalau kita udah move on, kita nih ini rata-rata ya perempuan. Ayo dong, ayo dong perempuannya joinan dong. Enggak,
1: gini lu jalan sama Beliari. Hari mantan.
0: Tapi sih jalan nggak pernah nggak pernah kayak gitu.
1: Iya ceritanya.
0: Iya oke.
1: Terus dari siapa? Dia Ari gitu. Terus dia umpamanya namanya Budi gitu ya kan.
0: Laki gua. Iya. Jeruk yeah. Makan jeruk dia.
1: Atau namanya Desi gitu ya kan.
0: Enggak mau ah, jangan pakai nama perempuan beneran, Budi aja.
1: Lu lebih seneng laki lu apa Budi? Daripada sama Desi.
0: Iya, udah Budi aja.
1: Ya Desi deh. Set. Dia Ari. Desi mau kemana gitu.
0: Terus
1: apa yang lo lakuin? Udah ya, saling sapa
0: marah,
1: ini.
0: Marah. Maksudnya,
1: udah saling sapa.
0: Iya, maksudnya saya nanya bakal nanya ngapain sih dia nyapa-nyapa kamu?
1: Itu emang lu bisa kontrol dia?
0: Ya, kan dia bisa dengan tidak merespon. Selesai urusan.
1: Kok sombong
0: atau dia,
1: gitu sih?
0: Atau dia mungkin pas lagi jalan dia semakin merangkul saya. Ngebuktiin ke seluruh dunia. tapi enggak, kalau saya mah aman kak, karena saya kalau misalnya ketemu mantan mantan ya bener kak. Yakin. Saya tuh karena merasa percaya diri
1: lo
0: banget.
1: Karena adlib saja lo ngomong kayak gini.
0: Saya merasa percaya diri banget karena saya merasa saya semakin hari semakin cinta,
1: semakin hari semakin
0: sayang,
1: rindu,
0: sayang juga.
1: Lu mah diganti-ganti.
0: Karena saya pakai skincare dari Sanga-Sanga. Semalam saya facial pakai maskerannya, pakai maskernya Sanga-Sanga.
1: Wah, mantap
0: banget. Paginya tuh langsung glow in the dark.
1: Widih. Tapi kalau badan lagi enggak enak, balurin aja sama minyak Sanga-Sanga.
0: Mm-mm.
1: Itu ada yang klasik, ada yang ultimate, apalagi yang ultimate sekarang kan sudah menggunakan 140 bahan alami pilihan.
0: Yes, yang pasti diracik khusus ya sama Babe langsung yang
1: iya
0: bisa
1: dong.
0: Memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh, aromanya juga lembut. lembut banget ya. Dan apa menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan juga.
1: Tentunya kemasannya modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya.
0: Kalau pengen beli produknya, skincare-nya, minyak balurnya, lagi banyak banget promonya, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali atau WA boleh ya, nanya ada promo apa. Di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102.
1: Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

0: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Lagani pasti ngangge parfum anyar nih. Cie cie cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sangat-sangat mantan Sunny Travel Size.
3: Mi jaga dia yang mie ini mbok len nih, len gati nih jek seger nih, bonin seger-seger
2: nge beli makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan rikale ukurannya nih 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size ini males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

0: PCS. False Carolyn Series.
1: Nih, bacain.
2: Kakak Boy Gusta baru nih.
1: Apa?
2: Jadi laki-laki tuh harus tanggung jawab. Kalau udah selesai satu ya udah. Kalau gue udah disakitin ya udah nggak kenal lagi. Sama kayak gitu kak.
1: Ya makanya kan gue tanya.
2: Apanya? Tanya apa?
1: Gue tanya lo tadi.
2: Lo emang ada mantan yang putus karena baik-baik? Alasannya gini, kita putus aja yuk. Kenapa? Kamu terlalu baik buat aku. Ada.
1: Kalau alasannya kayak gitu, itu mustahil.
2: Dulu waktu SMP kak.
1: Itu mustahil.
2: Tapi sering gak sih? Lu pernah bilang lu biasanya diputusin gara-gara apa?
1: Gue diputusin. Yes. Gue mutusin.
2: Gak mungkin. Muka-muka lu yang paling disakitin kayaknya nih.
1: Hello.
2: Iya kan.
1: Gue mutusin cewek bener.
2: Gak usah gengsi di sini. Kita main jujur-jujuran aja. Jangan ada rasa-rasa gengsi. Karena biasanya diputusin gara-gara
1: gak
2: apa?
1: Gak pernah.
2: Gak mungkin. Serius gak mungkin.
1: Semua teman-teman gue yang ikut SMP kalau dengerin lagi siaran gue nih.
2: Ya SMP kakak mutusin, SMA, kuliah kakak diputusin terus. tapi kalau
1: gak, maksudnya gak pernah.
2: Serius?
1: Gak pernah.
2: Tapi diselingkuhin pernah?
1: Oh pernah.
2: Yang di pantai itu.
1: Apa sih?
2: Tadi kayak kita udah ngomong.
1: Mulutnya nih. Ini mulutnya nih. Ini mulutnya emang ya dress ini ya.
2: Enggak. Maksudnya
1: gue enggak akan cerita apa-apa lagi sama dia. Bahaya mulutnya dia ini.
2: Iya. Maaf.
1: Kalau yang di pantai itu mungkin karena terlalu sakit ya. Maksudnya iyalah.
2: Tapi gitu yang mutusin pada saat itu siapa kak? Ketika diselingkuhin kakak.
1: Gue yang memutuskan untuk cabut.
2: Oke.
1: Gue yang memutuskan. Maksudnya begitu gue tahu dia seperti itu, ya gue harus ambil sikap.
2: Kakak nggak gini, kamu pilih dia atau aku?
1: Enggak pakai gitu, ngapain lah?
2: Oh iya.
1: Ngapain pakai begitu udah jelas?
2: Udah cuma nanya, lo bisa jawab.
1: Orang jelas-jelas udah di kamar berdua, ngapain?
2: Oh iya, siapa tau main bekel.
1: Main bekel.
2: Dulu kan zamannya main bekel.
1: Malu pikir nggak ada teras apa?
2: Kan panas di teras.
1: Ngapain gue marah ya kan?
2: Iya kan? Berarti lo masih menyimpan rasa sakit hati.
1: Bukan.
2: Masih menyimpan rasa kecewa.
1: Gue tuh
2: menyimpan rasa kesel. Kan?
1: Kalau gue lebih ke
2: belum kelar.
1: Kalau gue lebih ke apa? Mempertahankan argumen gue dari lu gitu aja.
2: Enggak sih. Udah gitu Cambois nih ya. Katanya gini, kali ini aku dukung Kak Grace, enggak ada space buat mantan ya. Soalnya lagi dengerin berdua topiknya sama istri.
1: Ya, nah, elah.
2: Gini loh ya, Mbak ya. Piye iki Cambois nih ya?
1: Tapi gini.
2: Kalau ikutan PCS selalu bahasnya tentang mantan. Tiba-tiba aja kali ini.
1: Enggak, yang ini ya, ini sebenarnya pernah kita bahas, cuman tidak masuk topik ya, tapi ternyata kayak seru juga dibawa topik gitu.
2: Iya.
1: Kita buat topik aja lagi gitu kan. Karena nih gue yakin tidak semua pasangan clear dengan urusan ini.
2: Iya sih, benar. Ya kan? Benar.
1: Ada yang membereskan di depan, ada yang udah let it flow aja. Gue gak mau deh bahas yang itu-itu lagi gitu kan.
2: Nah soalnya topik phone call kita itu juga sama kakak.
1: Wih, apa tuh?
2: Topiknya tentang mantan. Tapi sebelum saya spill, saya mau dulu dong yang phone call dong.
1: Jangan gimana lagu sih? Tadi lo ngomongnya lagu.
2: Jangan, kan dia langsung aja phone call.
1: Ini aja dah.